0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Usaha kecil, mikro dan menengah UMKM menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Sebagai motor penggerak ekonomi, pelaku UMKM harus dapat bertransformasi di digitalisasi. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Kota Tanjung Pinang, Adi Angga, mengatakan, di tengah era digitalisasi saat ini, tentunya UMKM diharapkan dapat memanfaatkan teknologi, terutama dalam pemasaran produk. Karena permasalahan utama UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya terkait dengan pemasaran. Melalui digitalisasi dapat lebih mendekatkan pelaku usaha dengan para konsumen. Konsumen dapat lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk yang mereka inginkan juga lebih mudah. Dalam melakukan promosi tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM, mulai dari kemasan, strategi promosi produk yang dilakukan serta hal yang penting lainnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Setiap tahun ajaran baru, sekolah melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. MPLS bukan hanya sebagai pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru saja, akan tetapi juga sebagai pemetaan minat hingga saran komunikasi orang tua siswa di sekolah. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Inderi Zamar, mengatakan MPLS tahun ini dilaksanakan selama 5 hari bagi siswa baru, dan tahun ini MPLS mengusung tema ramah. Tujuannya untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Melalui program ini diharapkan terciptanya budaya sekolah yang positif dan mendukung proses belajar-mengajar. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Syahrudin Aznam menyapa saudara perempat untuk pagi hari ini dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Indonesia. Untuk saudara perempat di mana saja berada yang boleh dengarkan siaran kita melalui terestrial 101.3 MHz ataupun melalui RRI digital. Ya, belum ada aplikasinya, unduh sekarang, unduh now unduh ya. Tak ada pakai bangsa numpang wifi kejap. Semangat pagi ya, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas, ya kan? Abang Syah, macam mana cara bernapas tadi? Gitu ya, dah gosok gigi belum tu? Okey, saudara, perempuan di mana saja berada, warna. Saya pakai baju warna, warna apa ni kan? Ya, jangan aku buta warna tak? Oh, warna biru, biru tua ya. Baju kemeja saya warna biru tua hari ini. Nah, saudara perempat, warna ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pakaian, ya, desain rumah, ruang kerja. Kalau ruang kerja saya warna apa? Warna krim ke? Warna abu-abu ya. Atas warna hitam. Ini saudara perempat, tanpa kita sadari, pilihan warna tu dapat mempengaruhi suasana hati, ya kan, atau mood kita. Ini tingkat kenyamanan, bahkan cara kita merespon lingkungan di sekitar. Nah, dalam dunia psikologi, warna ini dipercaya punya hubungan dengan respon emosional manusia, saudara perempat. Yeah. Saudara perempat suka warna apa? Kalau saya suka warna biru, warna hijau paling sayang. Warna putih jarang-jarang. Kalau pakai baju putih lain pula, sedih ya. Kelabu warna lain . Tapi putih itu kebersih, saudara perempuan ini. Tapi saya lebih suka warna hijau, lebih cinta warna hijau dan warna biru, hitam juga. Putih kadang-kadang lah kalau untuk pakai baju. Nah, saudara perempuan, meskipun pengaruhnya itu dapat berbeda pada setiap orang, karena dipengaruhi budaya juga, nih saudara perempuan, pengalaman dan juga preferensi pribadi. Beberapa warna itu memiliki kecenderungan memberikan efek tertentu terhadap perasaan dan perilaku seseorang. Misalnya ini warna biru yang saya pakai sekarang ni, biru tua. Ini sering dikaitkan dengan ketenangan, kedamaian dan juga konsentrasi. Konsentrasi. Oh, ya. Tapi tidak heran kalau warna ini juga banyak digunakan pada ruang kerja, ruang belajar maupun fasilitas kesehatan ya. Ini untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Nah, sementara itu kalau warna hijau identik dengan alam, keseimbangan dan juga kesegaran sehingga mampu memberikan efek relaksasi bagi banyak orang. Di sisi lain, kalau warna kuning ini saudara perempat dikenal sebagai warna yang melambangkan keceriaan, optimisme dan juga semangat. Nah, kalau warna merah pula, ini punya karakter yang kuat karena mampu menarik perhatian dan juga membangkitkan energi. Jadi warna ini sering digunakan untuk memberikan kesan berani, penuh semangat dan juga dinamis. Nah, tapi penggunaan merah secara berlebihan, secara tak tentu agak ya, dalam ruangan itu juga dapat memunculkan rasa tegang saudara perempuan ya, dan juga gelisah pada sebagian orang, sehingga perlu juga dipadukan dengan warna yang lebih netral ya.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Baik, saudara perempuan di mana saja berada, itu lagu dari Seraja Kapore, kelakar makcik-makcik Melayu. Begitulah, jangan marah, ya kan? Okey, dah jam 7.24 minit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk saudara perempuan yang baru saja stay tune di 101.3 MHz atau di RRI Digital. Mak kemain suara Gudin, kenapa gentam? Baiklah, saya nak sampaikan maklumat perakiran cuaca untuk pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Ini menyebutkan cuaca wilayah Kepulauan Riau pada hari Rabu ni cerah hingga berawan, tapi potensi hujan lokal berintensitas ringan hingga sedang itu berpeluang terjadi di sejumlah titik. Ini sudah belum pada, kan? Nah, untuk wilayah Batam, pagi hujan ringan, siang hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari hujan ringan. Untuk Tanjung Pinang, pagi hujan ringan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan. Begitu juga Bintan. Terus Karimun, pagi hujan ringan, siang hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari hujan ringan. Lingga, pagi hujan ringan, siangnya berawan tebal. Wilayahnya untuk malam cerah berawan, dini hari hujan ringan. Ya, Lingga hujan ringan ya pagi, siangnya berawan tebal, malam cerah berawan, dini hari hujan ringan. Natuna pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari cerah berawan. Dan untuk wilayah Anambas, pagi berawan, siang hujan ringan, malam dan dini hari cerah berawan.

Setiap Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

Terima kasih saudara Perumpad masih mendengarkan siaran kita di 101,3 MHz atau juga di RRI Digital Perumpad FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perumpad, produk industri kecil menengah IKM keripik tempe Sari Mas khas Kota Tanjung Pinang. Keripik tempe sedap nih saudara Perumpad ya. Ah, ini dipasarkan hingga ke Singapura dengan omset penjualan mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Mantap. Jadi contoh nih untuk IKM yang lain ya. Owner Sari Mas Suratno ini mengatakan pengiriman keripik tempe ke negeri seberang tuh semakin menggeliat ya sejak tahun 2023. Mantap nih, ya kan? Ah, dengan rata-rata penjualan 300 sampai 400 kilogram per bulan. Wah, luar biasa tuh. 300 sampai 400 kilogram, wah, eh. Jadi keripik tempe Sari Mas ini langsung dipesan ya dari retail terkemuka di Singapura dan dipasarkan di outlet mereka. Nah, beliau menjelaskan keripik tempe kemasan tersebut dikirim ke Singapura melalui Kota Batam. Produk yang dikirim itu berupa keripik tempe original dan keripik tempe sagu. Wow, campur dengan sagu. Eh, mantap eh. Harga per kilogram dihargai dengan Rp80.000. Bayangkan tu ya, per kilo. Ya kan? 80,000 kali 400 kilogram. Berapa tu? Ya kan? Nah, untuk bisa menembus pasar Singapura ni, menurut beliau, dia harus menyesuaikan produk buatannya tu dengan lidah atau selera warga di sana. Ya kan? Mereka kan suka rempah-rempah, ya kan? Jadi tinggal kita padukan gurihnya keripik tempe itu dengan rempah tradisional, ya. Selain itu juga Suratno juga banyak bekerjasama dengan agen tour and travel hingga setiap wisatawan mancanegara terutama dari Singapura yang datang ke Tanjung Pinang tu selalu singgah belanja ke outlet Sari Mas di Jalan Sucipto kilometer 12 Tanjung Pinang. Ha, di outlet Sari Mas ini tersedia keripik tempe original kemasan 300 gram dijual Rp35.000 per pack atau keripik tempe original kemasan 200 gram dijual Rp20.000 per pack ya. Nah, beliau juga tidak hanya berbelanja kalau untuk wisman yang datang sana tapi juga mendapatkan pengalaman melihat langsung bagaimana proses pembuatan keripik tempe Sari Mas yang higienis dan juga berkualitas.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Deathstar nih?
1: Iya, betul wai. Deathstar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Deathstar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerja

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada untuk pagi hari ini, insyaallah nanti jam 9 itu kita akan berbincang dengan Ustaz Zaini. Dah lama jugalah ya tak dengan Ustaz Zaini ni saudara perempat ya. Dah lama tak bersua kerana beliau ada kegiatan juga beberapa waktu yang lalu. Untuk pagi hari ini kita akan berbincang tentang prestasi yang memuncak. cek 1, 2, 3. Ini tetap fokus ya, tetap luar biasa ya. Prestasi memuncak, tetap bersujud, belajar kerendahan hati dari bintang bola dunia Lamine Yamal. Luar biasa ya kan. Nanti jam 9 insyaAllah Ustaz Muhammad Zaini MKMI akan berbincang bersama bangsa. Beliau ini adalah akademisi dan juga pemerhati sosial, politik dan budaya. Okey, jam 9 sampai jam 10 di Sembang Komunitas. Dan insyaAllah juga di waktu esok ni sudah berempat ya, kita dengan kawan TBM ya, di Sembang Komunitas juga besok. Macam biasa jam 9 juga sampai jam 10 ya. Didengarkan siaran kita di 101.3 MHz atau di RRI Digital. Baik, sudah ada perempat, saya nak sampaikan maklumat berikutnya tentang AI ya. Kita sudah sangat bersentuhan ya dengan dunia AI sekarang ini sudah berempat. Dan tentunya juga harus bijak untuk menggunakan AI ya kan. Literasi AI sekarang penting sudah berempat ya. Kadang banyak dari kita terkecoh bahkan tertipu dengan konten-konten media digital sekarang. Sangka ini betul asli, tahu-tahunya kan AI gitu ya. Macam ada satu konten yang lagi naik daun juga gitu ya, tentang dunia dakwah ya. Ada namanya konten AI itu Ustazah Nia Hajar gitu. Memang lagi naik betul tuh di TikTok, di Instagram ya. Ini perlu bijak juga untuk generasi muda Muslim untuk melihatnya ya kan. Jangan sampai terkecoh karena dari beberapa konten sudah ada konten kreator lain juga, teman-teman yang fokus di dunia dakwah yang mengkritisi gitu ya, karena memang ada salah baca, salah penafsiran, salah arti, bahkan ada sampai penyampaian yang hadis-hadis palsu juga nih saudara perempat ya. Ini harus bijak juga ya konten AI sekarang ya. Baik, ini saudara perempat, memang dunia berubah lebih cepat dari yang kita bisa ikuti gitu ya. Ini memang bukan ilusi. Nah, tahun 2026 ini saudara perempat memang sedang jadi salah satu tahun dengan lompatan inovasi teknologi paling dramatis dalam sejarah. Ya, berbagai teknologi yang setahun lalu itu masih bersifat eksperimental, kini sudah memasuki tahap implementasi nyata yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang, termasuk di Indonesia nih. Nah, AI generatif yang semakin adaptif. Ini berdasarkan riset yang dipublikasikan Binus School of Information System. AI generatif ini seperti yang di berbagai kejadian gitu ya, yang mendasari juga berbagai asisten digital modern serta lain sebagainya, itu akan semakin berkembang di 2026, digunakan untuk pembuatan konten, desain produk dan juga pemasaran otomatis. Tapi yang lebih penting dari sekedar AI generatif ini adalah munculnya konsep adaptive AI, yaitu sistem kecerdasan buatan yang bisa terus belajar dan menyesuaikan diri secara mandiri berdasarkan data dan interaksi yang terus berkembang. Disinilah pentingnya kita bijak menggunakannya sedang berempat, dengan asal pakai saja, ujung-ujung nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak elok, tak bagus.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Mintai mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belanjan lah nak. Bukan coklat, belanjan lah hai.
0: Intermezzo.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM, Suara Budaya Nusantara. Budaya, ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang pada spanduk dan media sosial saja. Budaya adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, saudara perempuan, menjaga budaya tidak hanya cukup dengan membicarakan saja, ya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, kesenian, tarian, musik, kuliner, pakaian adat, hingga tradisi dan kearifan lokal. Nah, keragaman tersebut menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sekaligus juga jadi kekuatan dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman. Saudara perempuan, melestarikan budaya ini berarti menjaga warisan yang sudah dibangun ya oleh para pendahulu kita. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah ya dalam situasi yang tepat, terus juga mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, serta juga mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Di era globalisasi sekarang, masyarakat memang semakin mudah untuk mengenal budaya dari berbagai negara. Dan ini merupakan sesuatu yang positif sebetulnya, selama tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Nah, keterbukaan terhadap budaya luar ini sebaiknya juga berjalan seiring dengan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri, budaya nasional, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dengan baik.

Sedara sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, lingkungan kerja yang sehat itu jadi salah satu faktor penting ya dalam meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan karyawan. Tapi tidak semua orang punya pengalaman bekerja dengan atasan yang mampu membangun komunikasi yang baik ya, dan hubungan kerja yang positif. Sebagian pekerja mungkin menghadapi atasan yang menunjukkan perilaku tidak sehat atau sering disebut dengan sebagai istilahnya itu toxic leadership. Sedangkan perilaku atasan yang tidak sehat itu dapat berupa komunikasi yang merendahkan, songong lah gitu ya, kemain angkuh dan congkak, sombong gitu ya. Terus juga memberikan kritik secara berlebihan tanpa solusi, memperlakukan bawahan secara tidak adil atau menciptakan tekanan yang terus-menerus. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi motivasi kerja, menurunkan rasa percaya diri hingga meningkatkan risiko stres apabila berlangsung dalam waktu yang lama nih, sedar perempat, hati-hati ya kan. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, langkah pertama adalah yang perlu kita lakukan, tetap bersikap profesional, itu yang pertama. Fokus pada penyelesaian tugas sesuai dengan tanggung jawab, menjaga etika kerja, serta menghindari respon yang didorong oleh emosi sesaat. Nah, sikap yang tenang itu akan membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara lebih objektif. Nah, kemudian komunikasi yang jelas dan asertif juga jadi keterampilan penting. Nah, apabila terdapat arahan yang kurang jelas atau perlakuan yang dirasa tidak tepat, sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, berbasis fakta, dan juga berorientasi pada solusi. Nah, hindari membalas sikap negatif dengan perilaku yang sama, karena justru dapat memperkeruh hubungan kerja.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, hingga dinamika sosial ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, adaptif ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi maupun lingkungan yang terus berubah tanpa kehilangan tujuan utama. Nah, sikap ini saudara perempat bukan berarti mudah menyerah pada keadaan ya kan, tapi mampu menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam dunia kerja, individu yang adaptif cenderung lebih cepat mempelajari keterampilan baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, kemampuan ini juga jadi salah satu modal penting ya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau bagi pelaku usaha nih, sikap adaptif juga jadi faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis. Misal UMKM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan pemasaran digital, ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sekaligus juga memperluas pasar. Nah, adaptif ini juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima perubahan dengan pikiran terbuka, terus belajar, serta tidak takut mencoba hal-hal baru, ini dapat membantu seseorang tuh menemukan solusi ketika menghadapi tantangan maupun peluang yang belum pernah ditemui sebelumnya.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

Harum membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya. Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Diah Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Diah Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
2: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
2: Ada pula Mizwardi.
5: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
2: Ada juga Salwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
2: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempuan. Maklumat yang pertama, batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui dunia. Nah, Saudara Perempuan, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan batik sebagai Integral Cultural Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda milik umat manusia. Nah, penetapan ini bukan hanya kebanggaan tetapi juga pengingat bahwa batik harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Mengenalkan batik kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami bahwa batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan simbol identitas bangsa, filosofi kehidupan serta cerminan nilai budaya leluhur. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, bangsa ini justru memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Namun perbedaan tersebut hanya akan jadi kekuatan apabila mampu dirangkai dalam semangat persatuan demi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan. Menyatukan perbedaan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan merajutnya dalam bingkai toleransi dan saling menghormati. Demikian, saya Syahrudin Nazanam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perompak FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, saudara perompak
3: di mana saja berada untuk pagi hari ini. Masih bersama saya Syahrudin Aznam di Segantang Lada Pagi, Kepulauan Riau. Dan sekejap lagi kita akan masuk di segmen Sembang Komunitas, saudara perompak. Kita akan berbincang bersama Ustaz Muhammad Zaini. Ini dengan topik yang luar biasa. Prestasi memuncak, tetap bersujud, belajar kerendahan hati dari bintang bola dunia Lamine Yamal ni, juara dunia kemarin. Ni berkaitan dengan rendah hati, saudara perempat. Meraih prestasi tentu jadi impian banyak orang. Nah, ketika kerja keras kita tu menghasilkan atau membuahkan satu pencapaian, ini rasa bangga adalah hal yang wajar. Tapi ada satu sikap yang justru membuat sebuah pencapaian itu semakin bernilai, yaitu tetap rendah hati, saudara perempat. Terus saya congkak, terus saya sombong gitu ya. Semua bisa hilang sekejap mata saja. Jadi rendah hati ini, saudara perempat, berarti bukan merendahkan diri atau tidak mengakui kemampuan yang kita punya gitu ya kan. Sebaliknya, rendah hati ini adalah kesadaran bahawa setiap keberhasilan itu lahir dari proses panjang. Dukungan banyak orang serta kesempatan yang tidak selalu dimiliki semua orang. Jadi bersyukur gitu ya. Jadi sikap ini, saudara perempat, membuat seseorang itu tidak mudah untuk merasa paling hebat atau memandang rendah orang lain. Nah, banyak tokoh sukses di dunia ini, saudara perempat, menunjukkan bahwa kerendahan hati justru jadi kekuatan terbesar mereka. Mereka tetap mau belajar, terbuka terhadap kritik, menghargai rekan kerja, dan juga tidak berhenti mengembangkan diri meskipun sudah berada di puncak prestasi. Jadi mereka memahami bahwa setiap orang punya kelebihan masing-masing, dan setiap keberhasilan itu selalu menyisakan ruang untuk terus bertumbuh dan tetap rendah hati. Baik, saudara perempat, Abang Syah sudah bersama dengan narasumber Abang Syah. Sudah sekian lama juga tak berbincang ya, Ustaz Muhammad Zaini. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syah Gen Z hari ini.
3: Nah, Gen Z biasa menyesuaikan keadaan.
4: Masyaallah. Gitu.
3: Dah lama kita tak bersama Ustaz ya.
4: Iya bang, dah cukup lumayan juga lama. Mohon izin sama Bang Syah dan pemirsa semuanya. Beberapa waktu lalu ada kegiatan akreditasi lapangan beberapa program studi di kampus bang.
3: Alhamdulillah.
4: Jadi harus intensif memang kan.
3: Betul-betul memang full kegiatan di situ ya.
4: Alhamdulillah udah selesai.
3: Udah selesai. Jadi untuk akreditasi, mungkin boleh sedikit kasih clue kepada saudara penempat. Nah, ini tentang tempat kuliah nih ya. Stansar tempatnya ya.
4: Betul sekali.
3: Bagaimana tuh proses akreditasi kemarin?
4: Ya, jadi ada dua program studi yang diakreditasi lapangan oleh asesor, yaitu program studi TBI, Tadris Bahasa Inggris.
3: Baik.
4: Kemudian S2 Manajemen Pendidikan Islam.
3: Masya Allah.
4: Jadi untuk melakukan review kembali terkait dengan standar pendidikan.
3: Betul, betul.
4: Mulai dari pendidiknya, dosennya, kemudian sarana prasarana, kurikulum, itu kemudian direview kembali. Bagaimana yang telah dilaksanakan selama ini dan kemudian masukan-masukan dari asesor bagaimana untuk penataan lebih baik lagi dan lebih maju. Dan mohon doanya, sekarang lagi proses penilaian di validator. Mudah-mudahan hasilnya baik sekali, dan harapan kita kalau bisa harapannya unggul.
3: Unggul, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Jadi ini sebagai penarik juga ya kan.
4: Betul sekali.
3: Untuk kawan-kawan di luar sana, jomlah kuliah gitu ya kan.
4: Betul sekali, Pak.
3: Kuliah di mana? Stansar Kepulauan Riau ya.
4: Khusus untuk yang S2 nih, Bang.
3: S2,
4: sekarang
3: ya?
4: sekarang masih dibuka nih peluang. Dan kabar baiknya untuk program S2 MPI ini sudah mendapatkan penilaian yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan nilainya bisa unggul, dan kemudian ini juga sudah disondingkan dengan pemerintah daerah, sehingga nanti guru-guru ataupun kemudian kepala sekolah ataupun kepada jajaran ASN, baik di Pemprov maupun di Kabupaten Kota, yang ingin melanjutkan program S2 Manajemen Pendidikan Islam, salah satu pilihannya ada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3: Mantap, tahniah untuk STAINSAR ya.
4: Amin.
3: Kemudian makin berkualitas dan memang jadi tempat untuk menimba ilmu yang bagus di situ, insyaallah.
4: Insyaallah. Amin. Insyaallah.
3: Baik. Oke, Ustaz, kita berbincang pagi hari ini terkait dengan tema yang luar biasa juga, jadi contoh yang bagus untuk generasi muda sekarang gitu ya kan.
4: Iya, betul, Pak.
3: Dia ini satu bintang dunia juga.
4: Iya.
3: Salah satu contoh yang bagus juga untuk menunjukkan begini wajah Islam sebetulnya gitu ya.
4: Betul sekali, Pak.
3: Dari seorang bintang bola dunia, Yamal yang lagi naik daun nih, luar biasa. Kita nengok pas waktu tanding itu ya. Masya Allah, luar biasa. Oh, lain sibuk, tidak tetap bersujud. Dan tentunya mengadakan tangan, berdoa, semua ini tentunya ada peran yang di atas.
4: Betul sekali.
3: Bukan hanya tentang prestasi dia dengan klub ya, tapi juga peran dari yang mengkuasa. Takdirnya begitulah, kemenangan gitu ya, untuk Spanyol gitu ya.
4: Betul sekali, Bang.
3: Luar biasa itu memang, waktu final tuh, alamak jang, ini memang agak berat nih ya kan.
4: Betul,
3: tapi kita tak tahu bola kan bundar ya, nak ya. Ujung-ujung menang juga, alhamdulillah ya, nak ya.
4: Alhamdulillah.
3: Dan itu jadi satu fenomena yang menarik juga tentang pandangan di dunia Islam juga ya, terkait dengan dukungan terhadap Palestina juga.
4: Nah, betul, Bang. Betul.
3: Sangat luar biasa.
4: Betul,
3: nah,
4: sekali.
3: Ini prestasi memuncak tapi tetap bersujud. Belajar kerendahan hati dari bintang bola dunia Lamine Yamal. Nah, karena saat ini memang Lamine Yamal ini jadi salah satu bintang muda sepak bola dunia yang luar biasa. Menurut Ustaz nih, apa yang membuat sosoknya begitu istimewa? Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi juga dari sikap dia.
4: Ya, baik. Terima kasih Bang Syahrudin dan pendengar RRI dimanapun kita berada. Izin kita sapa lebih dahulu, Bang.
3: Betul.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yang sangat bernilai dari seorang pemuda yang bernama Lamine Yamal. Banyak inspirasi yang dapat kita ambil pelajaran dari beliau. Hari ini beliau menjadi sorotan dunia.
3: Betul.
4: Menjadi bintang dunia. Dan kemudian jutaan mata tertuju kepadanya. Tapi ketika beliau di salah satu tim nasional Barcelona Spanyol, dan kemudian mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika timnya dapat gol, di saat orang euforia, senang, sebagaimana Abang sampaikan tadi, orang bersorak-sorai dan sebagainya, tapi dia fokus bersujud, itu sebagai bentuk kerendahan hati dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa sesungguhnya hakikatnya manusia ini ketika dia berprestasi itu adalah amanah dan titipan dari Allah.
3: Betul sekali.
4: Oleh karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan kecuali semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Nah, Yamin mengajarkan kepada kita, Lamin Yamal mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan, kompetensi, dan kemenangan pada saat itu. Itu sebetulnya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita, belajar dari Lamin Yamal, ketika kita berada dalam posisi apapun, baik itu dari sisi jabatan, kedudukan, kekayaan, jangan pernah kita lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, makna sujud di sini, Bang, ini juga adalah sebagai bentuk tidak terlalu berlebih-lebihan, euforia berlebih-lebihan.
3: Betul.
4: Karena kenapa? Orang kalau dia berlebih-lebihan itu kadang-kadang lupa diri.
3: Kadang lupa diri, ujung-ujung maksiat lagi.
4: Kadang lupa diri, dia jauh dari Allah. Dan kemudian khawatir terjerumus kepada kemaksiatan dan sebagainya. Tapi Yamin sosok yang sangat luar biasa. Maka dari pribadi Yamin ini minimal ada 3 hal, Bang. Minimal
3: ya?
4: Dari sekian banyak keteladanan yang bisa kita ambil inspirasinya dari tokoh muda ini. Dan ini menjadi inspirasi semua orang, terutama menjadi inspirasi generasi muda. Prestasinya memuncak, tapi dia tetap bersujud, dia tetap rendah hati, dia bersyukur kepada Allah, dan dia menghargai orang lain.
3: Respect di cara dia sangat luar biasa.
4: Sangat luar biasa. Nah, selain dia memang menunjukkan ekspresi rasa syukurnya kepada Allah ketika timnya mendapatkan kemenangan, kemudian yang kedua adalah ternyata Yamin yang sedang berusia 19 tahun ini, kan masih muda, Pak.
3: Masih muda.
4: Belia. Ternyata 19 tahun yang lalu, dia itu dari foto yang beredar, dia rupanya pernah foto bersama dengan seorang bintang bola dunia juga pada saat itu, Messi. Dan kemudian Messi pada saat itu juga di puncak-puncak prestasi. Ternyata hari ini dia dengan Messi yang dulunya punya kenangan masa lalu berhadap-hadapan timnya nih. Berhadap-hadapan timnya. Messi kan timnya ini
3: Argentina.
4: Argentina. Dan kemudian ibaratnya sangat dekat lah secara emosional. Dan kemudian ketika dia berhadapan, yang sangat luar biasa dari Lamin Yamal ini adalah dia tetap menghormati, dia tetap menghargai Messi. Jadi ketika kita dapat melihat dalam tayangan, ketika tim Spanyol gol dan sebagainya, dia malah berpelukan dengan Messi. Jadi kan ini kan sesuatu yang sangat dramatis sekali. Dramatis. Kalau Messi kan sangat luar biasa, senior. Sudah sukses lebih dulu, tapi dia tetap santun. Jadi intinya dia tetap menjadi seorang yang santun meskipun dia sekarang berada di puncak prestasi dan kemudian hampir menyaingi Messi, tapi kemudian dia tetap menghormati, menghargai, santun, kemudian tidak terlihat arogansi dan sebagainya.
3: Berarti ini bahkan contoh yang bagus untuk generasi muda kita juga ya,
4: kan sebenarnya. Betul sekali, Bang.
3: Jangan terlampau menormalisasi keburukan gitu ya kan. Karena ini salah satu, kita bisa menormalisasikan kebaikan seperti ini gitu ya. Dengan lawan nih, bisa dibilang musuh gitu ya, musuh dalam pertandingan gitu. Betul. Ya kan. Tapi dia tetap respect, tetap hormat karena dia adalah senior, ya bintang dunia juga, terus idola dia juga gitu ya.
4: Betul.
3: Kan. Ini memberikan pelajaran pada generasi kita, semua generasi lah, baik tua dan muda, saling menghargai dan saling menghormati, bukan saling menjatuhkan atau saling menghina malahan gitu ya kan.
4: Dia. Betul.
3: Di tengah keadaan negeri kita yang kacau balau sekarang, tapi tetap semangat, optimis ya, kita doakan yang baik-baik tentang negeri kita ya.
4: Betul, Bang.
3: Oke, Ustaz.
4: Jadi lawan dalam permainan, tapi sahabat dalam pertemanan.
3: Nah itu mantap.
4: Wah, itu sangat luar
3: itu
4: biasa. Dan Messi pun kita bisa ambil pelajaran juga. Dia tetap santun juga, tidak merasa juga paling hebat. Jadi
3: betul.
4: Sebetulnya olahraga ini bisa menjadi media untuk menyatukan.
3: Betul. Sportivitasnya ya kan? Di situ nampak.
4: Sportivitas, gitu ya. Soliditas, kemudian saling menghargai. Bukan soal menang, bukan soal juara, bukan soal piala, bukan soal hadiah, tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan dari sepak bola itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan. Yang ketiga, Bang, yang perlu kita menjadi perhatian juga, ternyata Lamine Yamal ini ketika dia di puncak prestasi, ternyata solidaritas kemanusiaannya luar biasa.
3: Luar biasa, bisa ditunjukkan kemarin dia kan?
4: Bisa ditunjukkan ketika dia mengibarkan bendera Palestina. Ketika dunia memberikan stigmatisasi, terutama Israel, stigmatisasi terhadap Palestina, kemudian dia menjajah Palestina, dan ini pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian, kalau di media-media sosial, apalagi seperti di Eropa dan sebagainya, ketika menyuarakan Palestina, tentu kan akan dicap negatif. Tapi kemudian, Lamine Yamal mampu menjadi orang yang mempelopori mengibarkan bendera Palestina. Dan itu di tengah lapangan. Betul, ketika dia mendapatkan kemenangan.
3: Itu bahkan dapat support dari negara sendiri gitu ya. Dari Spanyolnya.
4: Betul sekali. Kalau dia berpikir, wah ini jangan-jangan nanti mengganggu reputasi. Iya kan? Ini nanti malah menjadi ancaman dan sebagainya. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Tapi justru ketika dia mendapatkan prestasi yang gemilang, ketika dia menjadi sorotan dunia, itu tidak menutup dirinya untuk mengobarkan semangat mendukung kebenaran. Tidak menyurutkan semangatnya mengobarkan kemerdekaan untuk Palestina, memberikan solidaritas. Ternyata sangat luar biasa, Bang. Apa yang dia lakukan itu justru mendapatkan respon positif.
3: Respon yang
4: bahkan dari negaranya sendiri.
3: Negara langsung gitu ya. Walaupun ya apa namanya, langsung dapat kecaman dari setan Yahu gitu ya.
4: Ya, meskipun kecaman dari setan Yahu, ya wajar lah. Ya kan?
3: Biasa saja. Bukan ditanya setan Yahu gitu. Laknat pada manusia. Ini kita berbicara tentang kemanusiaan di situ.
4: Ya kan? Betul sekali.
3: Lihat di situ macam mana setiap hari. Kalau nak nyebut itu memang tak dapat kita tersebut lagi macam mana pembantaian di sana gitu ya kan.
4: Luar ini biasa. Pelanggaran HAM berat.
3: Pelanggaran HAM berat, kita harus... jangan menutup mata lah gitu ya. Karena di negeri kita sendiri, di negeri kita sendiri banyak itu yang apa ya, baratnya tuh antik-antik Zionis di situ. Yang menyebarkan fakta yang berlawanan dengan keadaan sesungguhnya, salah satunya Abu Janda gitu ya.
4: Betul sekali. Nah,
3: ini sangat sangat luar betul biasa sekali. Provokatornya.
4: Provokator.
3: Provokator luar biasa di Indonesia tuh, tapi udah lari pula pergi ke Amerika pula perginya deh kan. Aduh. Hey. Kita untuk menyikapi provokator ini, kita kasih ketahuan aja untuk makhluk boneka macam gitu ya.
4: Betul sekali, Bang.
3: Jangan sampai termakan lah dengan kalimat-kalimat provokasinya.
4: Iya.
3: Tentang Palestina, gitu ya, tentang kemerdekaan di sana gitu ya.
4: Iya.
3: Ini susah juga nak cakap, Ustaz ya. Memang kita doakan yang bagus lah untuk Indonesia dan juga generasi muda kita, jangan sampai terpuruk dengan keadaan-keadaan yang membuat sesat pikiran gitu ya. Ya, dah tahu kita orang itu sesat, yang itu percaya pula.
4: Betul.
3: Dan sesat menyesatkan lagi kan?
4: Iya. Dan justru kita harus tampil menyuarakan kebenaran.
3: Tampil menyuarakan. Karena di fenomena di sosial media sekarang nih, Ustaz, kalau kita menyuarakan tentang macam Palestina, tentang ibaratnya menormalisasi kebaikan, itu pasti banyak serangan-serangan yang sangat luar biasa dari akun-akun, bahkan yang banyak akun fake gitu ya kan. Akun-akun yang mendukung kemaksiatan, seperti akun-akun mendukung LGBT malahan gitu ya. Ini yang sangat masif sekarang, macam di Instagram, di thread itu luar biasa. Kita kan menghargai perbedaan ya, tapi bukan penyimpangan gitu ya. Kita menyuarakan nak dikemanakan generasi muda kita sekarang kalau misalnya terpengaruh dengan LGBTQ apa?
4: LGBT.
3: LGBTQ gitu ya.
4: LGBTQ.
3: Nah, itu aduh, ya, macam mana ya? Aduh. Masa kita nak memutuskan generasi, ya kan?
4: Betul.
3: Nah, ini pemahaman-pemahaman kita bukan benci dengan orang, tidak. Kita dengan kelakuannya gitu ya. Itu menyesatkan gitu ya. Laki-laki ya perempuan gitu ya. Yang perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan gitu ya. Itu kan laknat. Ini kan kebebasan berpendapat, human right, HAM gitu ya kan. Ini hak kami untuk seperti ini. Memang mereka berkelaku macam gitu dah. Dengan kaum mereka. Tapi yang kena azab semua. Bukan hanya sebagian orang aja ya. Semuanya pasti. Kalau misal kemarin tuh dalam beberapa bulan terakhir dapat temuan yang di Bintan kan sangat miris kan?
4: Iya, betul, Bang.
3: Itu karena nauzubillah min zalik. Karena kebanyakan dari orang-orang tua sekarang, lucu ya. Biasalah, itu masih muda, budak-budak lagi. Kalau udah dibiasakan ujungnya jadi kebiasaan.
4: Iya. dari okay. hal-hal yang seperti itu mempengaruhi psikologinya, mempengaruhi jiwanya.
3: Bahkan ya pelaku-pelaku LGBT ini dianggap lucu gitu. Dianggap normal lah, normal ke benda. Kadang jadi diundang ke berbagai acara gitu ya kan. Kan budak-budak kecil nengok, Ustaz.
4: Itu mempengaruhi.
3: Mempengaruhi sangat, sangat mempengaruhi.
4: Sangat mempengaruhi. Akhirnya kan menormalisasi. Dan itu nanti na'udzubillah min zalik, kita khawatir berpengaruh negatif juga.
3: Betul, untuk lingkungan sekitar kita.
4: Betul.
3: Azab datang, bukan mika aja yang kena, kami pun kena.
4: Ya, na'udzubillah.
3: Na'udzubillah min zalik ya.
4: Tapi kalau terkait dengan HAM tadi dikatakan, ini kan HAM, hak asasi manusia. Sebetulnya, justru dia telah melanggar hak asasi dia sendiri.
3: Betul.
4: Karena kenapa? Dia telah melanggar fitrahnya. Telah melanggar sesuatu yang kemudian tidak pada tempatnya.
3: Betul.
4: Bukan pada tempatnya. Jadi berekspresi itu sesuai juga dengan fitrah kemanusiaan. Kalau itu kan sudah bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Tapi kita alhamdulillah respon positif. Alhamdulillah khususnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Bahwa LGBT itu adalah dosa besar dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sanksi tegas.
3: Betul.
4: Terhadap pelaku-pelaku LGBT. Dan kemudian sebetulnya itu bukan kebebasan berekspresi, itu sebetulnya penyakit yang harus diobati.
3: Harus diobati.
4: Nah, mudah-mudahan respon pemerintah juga positif. Kemudian ada aturan khusus yang memberikan ketegasan terhadap perilaku-perilaku LGBT tersebut.
3: Dan untuk kawan-kawan kita yang mungkin terpuruk di dalam dunia itu, mudah-mudahan baliklah.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Kita doakan kembali.
4: Kita doakan
3: ke fitrah gitu ya.
4: Kita
3: baliklah doakan ke fitrah gitu kan. Nikmat fitrah kita itu sebetulnya.
4: Betul.
3: Itu nikmat yang harus kita syukuri.
4: Yeah.
3: Kita sebagai laki-laki ya, nikmati sebagai laki-laki. Perempuan sebagai perempuan itu yang harus kita syukuri.
4: Betul.
3: Luar biasa, kita punya tangan segala macam nih. Inilah fitrah laki-laki, inilah fitrah perempuan. Jangan jadikan sebalik gitu ya. Kita doakan yang bagus-bagus lah insyaallah ya.
4: Kita doakan kebaikan. Ya mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Kemudian mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik. Tapi juga secara sosial kita juga enggak boleh mendiskreditkan, kemudian kita mengucilkan dan sebagainya. Justru kita memberikan support untuk dia berubah ke arah yang lebih baik.
3: Betul, betul. Nah,
4: kita doakan yang terbaik.
3: Betul. Walaupun dalam sosial media sekarang ada namanya Hunter Boti gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Aduh, hai. Kita balik lagi tentang rendah hati nih. Tentang rendah hati. Mengapa kerendahan hati ini, Ustaz, jadi nilai yang paling penting bagi kita semua nih, di saat kita berada di puncak kesuksesan?
4: Iya, ternyata rendah hati itu, tawadhu itu termasuk kunci surga, Bang. Kalau kita dalam perspektif agama nih,
3: betul.
4: Itu sebetulnya kunci surga. Karena kenapa? Lawan dari rendah hati, tawadhu itu adalah sombong.
3: Sombong.
4: Yang layak untuk sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sombong itu pakaiannya Allah. Maka enggak layak kita menggunakan pakaian kesombongan. Karena kenapa? Kita ini manusia lemah di hadapan
3: kita
4: Allah.
3: Kita makhluk, masa nak pakai punya Allah ya?
4: Iya. Dan kemudian apa yang harus kita sombongkan dan kita banggakan di hadapan Allah? Itu terhadap Allah. Terhadap sesama manusia, orang yang sombong, arogan terhadap sesama manusia, secara sosial saja tidak semua orang suka.
3: Iyalah.
4: Tidak semua orang suka.
3: Asalnya enggak udah malah lah aku tengok tu. Dah lah, lewat lah. Karena kebiasaan terlampau sombong angkuh tadi dia. Tinggi bicaranya, tidak sesuai dengan kenyataan, menyombongkan
4: diri. Betul sekali.
3: Orang pun jadi dilewat pun ilfil gitu jadi.
4: Iya, betul sekali.
3: Lebih banyak menghindar daripada ibarat mungkin langsung berbicara kan. Karena sudah pasti kalau berbicara dengan orang sombong dan angkuh ini, pasti akan merendahkan orang lain. Nah itu tadi, rendah hati itu tawadhu yang bagus gitu ya. Untuk ke surganya ya.
4: Betul sekali Bang.
3: Masya Allah.
4: Kita perlu merendahkan hati. Nah terkait dengan merendahkan hati ini kan dua hal. Rendah hati di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Kan kita belajar di dalam Al-Quran itu kan Allah menegaskan wasjudu maka sembahlah illa iblis. Kan Allah memerintahkan pada saat itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Semuanya bersujud kecuali illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Iblis pada saat itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Karena dia merasa dirinya lebih baik. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Karena iblis merasa diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah, dia merasa tanah itu lebih hina dibanding dengan api. Jadi ternyata berawal dari kesombongan, merasa lebih baik, itu ternyata termasuk perbuatan yang dibenci Allah. Gara-gara sombongnya iblis, akhirnya dia tidak menjalankan perintah Allah, dia dikeluarkan dari syurga. Nah, begitu juga nih dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang sombong, maka dijauhkan juga dari rahmat Allah.
3: Iya, iya. Nah,
4: tapi kemudian perlu nih kita luruskan sedikit, ada pemahaman yang keliru nih, Bang.
3: Apa tuh, Ustaz?
4: Iblis itu kalau begitu sangat bertauhid dong. Kenapa? Kan Allah perintahkan bersujudlah engkau, ya kan? Bersujudlah, kecuali iblis yang tidak bersujud. Nah, makna sujud kepada Nabi Adam itu maknanya bukan sujud untuk beribadah. Nah. Tapi makna sujud di situ adalah bukan makna sujud di situ bukan untuk menyembah Nabi Adam, bukan beribadah kepada Nabi Adam, tapi makna sujud di situ adalah sebagai bentuk penghormatan. Jadi makna sujud di sini saling menghargai, menghormati. Kalau terhadap Allah sujud berarti ibadah.
3: Ibadah.
4: Tapi terhadap sesama manusia kita saling menghormati dan menghargai. Nah, makanya terkait dengan tema kita ini cukup menarik juga. Prestasi memuncak, tetap bersujud, berarti kan dia tetap bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kemenangan, dia langsung bersujud di lapangan, lamin yamal itu. Selain itu, dia juga tetap menghargai dan menghormati seniornya Messi. Dia tidak angkuh, tapi justru saling berpelukan dan sebagainya. Kan kita melihat suasananya hangat sekali.
3: Hangat beliau. Gitu ya.
4: Hangat sekali.
3: Walaupun penggemar bola dunia pasti gitu ya. Namanya juga olahraga ya kan. Yeah, kita bebas, kita nak dukung siapa gitu ya, untuk klub bola siapapun boleh pakai baju apa, ke baju Spanyol ke baju Argentina, terserah kan selera masing-masing kan.
4: Betul.
3: Tapi kita tunjukkan sportivitas juga di situ. Okay. Dia kan ada sujud ya, sujud syukur dia berarti ya, si Lamin Yamal nih. Nah, rasa syukurnya jadi karakter gitu ya. Nah, dalam menjaga karakter seorang manusia, bahkan atlet yang sekelas Yamal yang berprestasi, seberapa penting rasa syukurnya harus kita tunjukkan?
4: Sangat penting, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ternyata kunci ingin ditambahkan nikmat oleh Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat sehat, bersyukur dengan cara beribadah. Allah berikan nikmat harta, bersyukur dengan cara berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, berkurban, membantu, menolong. Allah berikan kita nikmat jabatan, kedudukan, gunakan untuk kebaikan, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, tidak bertentangan dengan agama. Jangan sebaliknya, mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan, kalau bisa disulit, dipersulit, ngapain dimudah-mudahkan? Itu berbahaya itu.
3: Lah, penyakit itu ya. Kadang begitulah keadaan sekarang ya, kebanyakan keluhan rakyat dan masyarakat gitu ya kan.
4: Betul.
3: Tapi mudah-mudahan pemerintah dan penguasa kita bijaklah, tolonglah bijak gitu ya.
4: Iya.
3: Karena ini tergantung apanya, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, rakyat seluruh Indonesia.
4: Betul.
3: Adil di sila kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian kalangan saja.
4: Iya.
3: Kita tahan pajak, tapi tolonglah pajak yang kita bayar kan tu gunakan untuk kemaslahatan rakyat. Macam kita contoh salah satu beli motor saja nih Ustaz ya. Kan ada beberapa informasi yang memang gitu kenyataan. Kita beli motor yang sebetulnya 28 juta itu sebetulnya bukan segitu harganya. Pajak kita di awal beli itu sudah belasan juta kita bayar ke negara.
4: Betul.
3: Kemana pajak kami itu yang digunakan oleh negara untuk rakyat Indonesia? Kan kita sangat miris juga nengok keadaan sekarang, koruptornya luar biasa kan.
4: Betul Bang.
3: Sampai 70 kilo lebih tuh ya Allah ya Rabb. Kalau untuk rakyat, berapa banyak macam RTLH yang bisa dibangun?
4: Iya.
3: Ya kan? Berapa banyak mahasiswa yang bisa dapat beasiswa? Berapa banyak sekolah yang bisa dibangun? Tapi yang kenyang siapa? Koruptor. Hukumannya macam mana? 2-3 tahun. Ini kan miris ya Ustaz ya?
4: Betul, sangat-sangat miris.
3: Tapi kita doakanlah untuk penegak-penegak hukum kita yang berkualitas lah.
4: Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah beri hidayah dan taufik.
3: Betul.
4: Kalau rasa syukur itu ada, maka insya Allah tidak akan ada korupsi.
3: Nah,
4: kalau rasa syukur itu ada, insya Allah tidak akan tamak halobe.
3: Betul.
4: Ya kan? Jadi, dan rasa syukur itu dimulai dari qanaah.
3: Qanaah.
4: Merasa cukup.
3: Betul.
4: Atas apa yang sudah di didapatkan. Rasa cukup atas pemberian Allah. Gajinya dia berprofesi, dia bekerja itu sudah ada gajinya. Sudah ada salary-nya. Sudah ada dibayar oleh negara. Dan itu sudah sepantasnya didapatkan. Sudah cukup untuk biaya kehidupan. Tapi kemudian karena besar gaya.
3: Besar gaya, iya. Engkau ini besar gaya, kan? Tak sesuai dengan keadaan. Kan? Ujung-ujung korupsi. Kan?
4: Akhirnya cari sana sini, kemudian kelabui sana sini, akhirnya dampaknya seperti itu. Makanya kalau seandainya memiliki rasa qanaah, kemudian rasa syukur, insya Allah sudah cukup, sudah cukup. Karena kenapa? Setiap yang kita miliki pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kita doakan mudah-mudahan siapapun pemangku kepentingan yang punya jabatan selalu Allah berikan hidayah dan taufik untuk senantiasa memiliki sifat dan rasa qanaah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun gitu juga minta sama Allah. Kalau kita diberikan amanah, jabatan, kedudukan, apapun bentuknya, kekayaan dan sebagainya, semoga Allah selalu menghiasi kita ini dengan rasa qanaah, rasa syukur. Syukur ditunjukkan dengan rasa peduli, membantu dengan sesama, dan mudah-mudahan kita selalu bersabar dalam kebaikan.
3: Betul, insyaallah, amin.
4: Sabar menjauhi keburukan.
3: Tidak sabar menjauhi keburukan, karena manusia kita sekarang ini kan macam tak sabar untuk ini godaan keburukan. Yalah, sekali seumur hidup kan. Kata setan sebelah tu. Alah, bukanlah banyak. Tentu bisa bertobat kan.
4: Betul lah.
3: Bisa bertobat kalau macam belum di ujung nyawa. Kata godaan setan kan. Ya. Ini bahaya juga kalau misalnya kita tidak mencari nama taufik hidayah Allah gitu ya. Dekati kebajikan, pengajian, belajar dengan guru-guru. Terus bagaimana kita melihat norma-norma di masyarakat gitu ya kan. Jadi normalkanlah hal-hal yang baik. Kalau misalnya normalkan hal-hal buruk, ya udah keburukan aja yang terjadi sekitar kita. Okay. Nah ini apa makna tetap bersujud ini, Ustaz? Tetap bersujud ketika seseorang itu sedang berada di puncak karir ataupun prestasi. Jangan lupa bersujud dengan Tuhan.
4: Ya, dua hal. Yang pertama tadi, senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah. Dan kemudian diekspresikan dengan ibadah. Nah, salah satu bentuk ibadah itu ya sujud syukur di saat kita mendapatkan nikmat. Jadi salah satu yang disunnahkan oleh Nabi, ketika kita mendapatkan nikmat apapun, jangan lupa kita untuk sujud syukur. Lalu kemudian di sujud itulah kita bersyukur kepada Allah. Subhanarabbiyal a'la atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan sekedar sujud gerakan, tapi juga kita berzikir kepada Allah sebagai bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah. Dan makna sujud itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan kisah Nabi Adam dan Iblis tadi, makna sujud adalah kita menghormati, menghargai, memuliakan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, terutama kedua orang tua, saudara, guru. Seperti Lamine Yamal dengan Messi itu kan senior dengan junior tuh, tapi kan dia tetap menghormati. Dan kemudian terhadap teman dan sebagainya. Jadi itulah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita.
3: Nah, di era media sosial sekarang nih kan, banyak generasi muda, anak muda yang tentunya dengan populer, nak terkenal, mengejar popularitas. Tapi bagaimana agar mereka ini tetap punya karakter yang kuat ketika mulai dikenal banyak orang? Karena banyak di macam influencer-influencer kadang dah mulai terkenal lupa diri.
4: Iya
3: kan? Terus ibaratnya flexing-flexing yang tak jelas, jadi sampai menipu fansnya gitu ya, pengikutnya sampai ditipu macam gitu kan. Ini supaya udah ibaratnya udah naik daun tapi tak lupa diri. Ini bagaimana Ustaz?
4: Iya. Jadi salah satu ujian itu adalah popularitas.
3: Ujian itu sebetulnya. Ujian. Bukan jadi, kemewahan aja gitu ya. Itu ujian gitu kan.
4: Iya. Jadi yang merupakan ujian itu harta kekayaan, jabatan, termasuk popularitas itu juga adalah ujian. Apalagi memang dia menekuni media sosial, dia menjadi influencer, dia menjadi YouTuber, dia menjadi content creator. Lalu kemudian ketika dia bersikap tidak jujur, kemudian dia juga bersikap sombong, itu juga berbahaya. Karena kenapa? Di akhir ayat tadi kata Allah, inna adzabi lasyadid. Jika kalian tidak bersyukur, kemudian tidak jujur, tidak bersyukur itu kan berarti melakukan sesuatu yang Allah tidak melakukan sesuatu yang Allah larang. Kemudian dia tidak jujur, kemudian dia flexing tadi, kemudian angkuh, merendahkan orang lain, merasa sok hebat. Kita hati-hati. Hati-hati di puncak seperti itu. Karena kenapa? Kita khawatir, khawatir itu menjadi istidraj. Istidraj itu adalah azab yang Allah tunda, Allah biarkan, terus Allah biarkan, terus pada akhirnya nanti dia akan mengalami kehancuran. Dia akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat.
3: Bahkan kalau untuk di sosial media itu dalam hitungan menit sih langsung hancur.
4: Iya.
3: Selesai gitu.
4: Iya, di media sosial ini kan sebetulnya dia teknologi, sistem dan dia punya kelemahan. Enggak sedikit orang sudah membangun suatu platform media sosial tapi kemudian di-hack. Ya kan? Atau kemudian di take down atau hilang dan sebagainya. Enggak sedikit orang mengalami seperti itu juga.
3: Apalagi netizen Indonesia canggih-canggih gitu kan.
4: Betul. Ya enggak menutup kemungkinan kan itu terjadi. Makanya ya harus selalu kita minta perlindungan sama Allah. Tapi tetap santun dan bermanfaat.
3: Nah, seberapa besar nih peran keluarga dan juga lingkungan dalam membentuk pribadi yang rendah hati meskipun punya banyak prestasi? Gimana, Ustaz?
4: Nah, dalam kehidupan keluarga, kita harus memuliakan orang-orang

0: ada di dunianya dia, dunia sepak bola. Wah, dia teman-temannya kan teman-teman pesepak bola juga, tapi ternyata dia meluangkan waktu untuk bersama keluarga.
1: Dia di situ tetap, karakternya tumbuh,
0: ya. Karakternya tumbuh, dan kemudian disitulah dia tetap memuliakan neneknya. Ternyata kan dalam perjalanan sejarah keluarga Lamine Yamal ini kan sangat luar biasa juga. Ini kan sebetulnya dia termasuk imigran.
1: Imigran
0: dari Maroko datang kemudian ke Spanyol. Dan kemudian alhamdulillah seorang imigran yang sukses. Ada pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, ketika kita datang ke suatu tempat yang baru, kita hijrah, ada orang mungkin pindah kota dan sebagainya, dia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana sukses di tempat baru. Itulah yang diajarkan oleh Nabi dalam peristiwa hijrah. Ketika di Mekah tertindas, tidak mendapatkan kenyamanan dan kedamaian, hijrah ke Madinah. Disitulah Rasulullah semakin bangkit dakwahnya, kemenangan Islam semakin jaya. Nah, keluarganya Yamal ini mengajarkan kepada kita, meskipun datang ke sebuah negara yang baru, tapi dia bisa bersaing dan bisa sukses. Keluarganya sukses, alhamdulillah. Dan kemudian kemenangan Spanyol ini, Bang, ini membangkitkan ingatan kita sekian abad yang lalu.
1: Betul.
0: Spanyol sejarah ini kan dulu pusat kejayaan Islam. Pada saat itu kan kerajaan Andalusia. Andalusia 700 tahun, Bang. Hampir 800 tahun itu dikuasai oleh Islam. Itu kan pecahan dari Bani Umayyah pada saat itu. Lalu kemudian dia pergi ke Spanyol, lalu kemudian membentuk sebuah kerajaan dan selama 800 tahun bertahan. Luar biasa. Tapi dan itu puncak-puncak kejayaannya Islam. Disitulah lahirnya Ibnu Rusy. Bapak kedokteran dunia yang disebut oleh dunia barat sebagai Averroes. Nah, itu dari Andalusia, dari Spanyol pada saat itu sebelum berubah Spanyol. Dulunya Andalusia dan pusat negara pada saat itu adalah Granada. Nah, makanya kemenangan tim Barcelona Spanyol ini disambut oleh seluruh kaum muslimin, termasuk penonton khususnya dari Arab Saudi pada saat itu, yang kemudian juga memberikan support yang sangat luar biasa kepada Spanyol, sampai dengar takbir dan sebagainya, ya kan? Jadi ini ada hikmahnya kemenangan Spanyol.
1: Membangkitkan memori juga,
0: gitu. Mengingatkan memori bahwa dulu Spanyol adalah Andalusia, pusat kerajaan Islam pada saat, pusat pemerintahan Islam pada saat itu. Sangat luar biasa. Sebelum kemudian pada akhirnya runtuh dengan cara yang sangat keji sekali pada saat itu.
1: Itu jadi nih generasi menurut muslim baca sejarah lagi lah ya. Supaya tahu di situ kan.
0: Betul, Bang. Sangat kejinya gimana? Ini perlu kita baca sejarah. Ternyata kaum muslimin pada saat itu setelah dikuasai oleh imperium lain pada saat itu, kan mereka dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Kalau tidak mau mereka dibunuh, sebagian diusir dan sebagainya, habis. Tapi jejak-jejak Islam masih ada di sana.
1: Masih ada utuh di situ.
0: Masih ada jejak-jejak Islam, baik dalam bentuk bangunan fisik, kemudian juga kaum muslimin dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Bayangkan 800 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Apa Indonesia apa? Merdeka baru 80 tahun lebih.
1: 80 tahun.
0: Ini dia sudah bertahan selama 800 tahun. Itu bisa hancur dan Islam hampir tidak terlihat lagi di sana, meskipun tidak bisa menghilangkan juga bekas-bekas Islam di sana. Maka pelajarannya apa bagi bangsa kita? Jangan sampai kita lemah lalu kemudian kita diadu domba, kita hancur kembali dan kita dijajah kembali. Itu tidak menutup kemungkinan.
1: Jangan sampai terjadi.
0: Tidak menutup kemungkinan. Kita baru merdeka berapa puluh tahun. Nah, kalau kita nggak bersatu menjaga kedaulatan NKRI ini, maka kita akan dicabik-cabik oleh pihak luar. Nah, maka kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan kita.
1: Betul, betul.
0: Jaga
1: betul.
0: Kedaulatan NKRI kita. Kalau seandainya ada oknum tertentu yang salah, ya kita doakan proses secara hukum. Nah, jangan kita berkolaborasi dan bersyubhat dalam sesuatu keburukan.
1: Betul, betul. Karena dalam beberapa waktu terakhir juga memang lagi viral juga, ada unggahan-unggahan di sosial media tuh, lapor Pak Presiden, kami sudah pindah negara. Ya kan? Ini juga sebagai pengingat juga untuk kita semua pemimpin, mudah-mudahan bukan hanya asal cakap yaping gitu ya, tapi berikanlah kalimat-kalimat yang meneduhkan, kalimat-kalimat yang jadi teladan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita bangga jadi WNI. Kita bangga dengan negeri ini. dah seberapa banyak kau kontribusi untuk Indonesia.

0: ini cara aku mencintai Indonesia seperti ini, ya kan? Setiap orang kan pasti beda-beda, gitu kan? Karena banyak juga diaspora kita yang di luar negeri itu mereka sangat berkualitas, gitu. Tapi mereka enggan balik karena lihat keadaan negeri kita yang
1: situasi dan kondisi
0: sangat tidak memungkinkan mereka untuk balik. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, tapi itu tadi banyak regulasi-regulasi yang bahkan akan menghancurkan kehidupan mereka, gitu kan?
1: Betul sekali. Dan fenomena itu dapat kita saksikan.
0: Kita saksikan sekarang, itulah keadaan, gitu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya jangan sampai bubarlah NKRI ini, jangan sampai.
1: Amin. Ya Rabbal. Tetap bertahan.
0: Tetap bertahan, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustaz untuk waktunya.
1: Sama-sama, Bang.
0: Walaupun sudah sekian lama kita tidak bersua, mudah-mudahan pekan depan kita dapat berjumpa
1: Amin.
0: Lagi.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Mudah-mudahan topik kita yang luar biasa ini tentang bersujud, bersyukur, ya, tentang rendah hati segala macam kita bincangkan, jadi amal jariah kita untuk di akhirat nanti, insyaAllah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Edan.
1: Pribahasa Melayu berkata, hari tak selamanya panas.
0: Artinya, nasib dan rezeki seseorang tak ada yang bisa menentukan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedang berempat di hari ini 22 Juli 2026 dengan cuaca yang bisa dibilang teduh-teduh manja, eh. Dikatakan hujan tak hujan pula, dikatakan mendung sedikit, dikatakan gelap tak pula gelap sedang berempat, ya. Tentunya bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Segantang lada tengah hari ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Lese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Kita ingin menyapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga, Yaki, Jang, Seinam, Tanjung Pinang, dan semuanya dimanapun berada, di kantor, di jalan, di luar, ya, di tempat olahraga, di pusat perbelanjaan. Nah, semuanya kita sapa, saudara berempat, ya. Kira-kira di siang hari ini menikmati makanan atau minuman yang hangat, sepertinya pas, saudara berempat, eh. Dan tentunya tadi kita sudah hadirkan lagu pertama dari Rahmat Putra Wijaya fit dengan Yimas. Lagunya itu adalah Song Wonderful Real. Tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu yang semakin semangat untuk mengajak saudara perempat tentunya bergembira di siang hari ini. Saudara perempat RRI Tanjung Pinang.

Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita.

Perampat RRI Tanjung Pinang, budaya Kepulauan Riau, saudara perampat. Kalau kita melihat zaman ke dulu-dulu ya, yang dimana dulu tuh masyarakat biasanya kalau ada yang sakit atau apa tuh tak langsung masih ke dokter dan sebagainya macamnya. Apalagi zaman dulu kan, mereka tuh malah menggunakan obat-obatan sebagai bahan untuk mengobati kalau ada yang sakit gitu ya, ada yang demam, dan bahkan obat-obat tradisional ini itu ada dari suku Dayak di Pulau Rempang, Batam. Nah, di Pulau Rempang KT ini, Kecamatan Rempang, Kota Batam, saudara perempat, terdapat satu suku Dayak yang tentunya sebenarnya sukunya itu sudah hampir punah, dengan hanya tersisa kalau tak salah sekitar 10 kepala keluarga ya. Nah, meskipun jumlah mereka sedikit, suku Dayak ini memiliki pengetahuan unik tentang obat-obatan alam yang mereka ini bisa dapatkan dari lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka, terutama ketika menghadapi penyakit. Dan juga di mana salah satu anggota masyarakat suku Dayak itu juga mengatakan bahwa mereka ini telah mewarisi pengetahuan dari nenek moyang mereka tentang penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai obat ya. Kemudian juga sebagai salah satu contohnya itu adalah penggunaan akar ilalang. Nah, kalau selama ini kalau kita tengok akar ilalang tuh ya sudah semacam tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimanfaatkan, tapi ternyata sudah perempat ini sangat bisa ya. Jadi mereka ini menggunakan akar ilalang ini untuk mencegah panas dalam dan juga sebagai obat ketika mengalami demam. Unik betul memang ya. Dan tentunya saudara perempat, di samping menggunakan akar ilalang, suku Dayak ini lebih cenderung memilih pengobatan alami memiliki rasa pahit, tapi sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka dengan tegar menolak mengkonsumsi obat-obatan modern meskipun dapat dengan mudah memperolehnya. Saya kalau mengingat obat-obatnya, saya teringat waktu saya, kalau saya di kampung biasanya, kalau saya sakit perut yang melilit-lilit tuh, sampai betul-betul tak bisa lagi tuh, biasanya mak saya bagi saya ada daun dia tuh, daunnya tuh kelat. Jadi ketika kita mengkonsumsi daun itu tuh benar-benar pahit, tapi di perut itu enak sedar pampat. Nah, habis kita mengkonsumsi obat-obat itu biasanya macam nak mual, ya nak muntah. Tapi itu memang sangat ampuh sekali. Makanya mungkin sampai saat ini itu kenapa orang-orang masyarakat dari Dayak Batam nih ya, banyak mereka nih lebih memilih untuk obat-obatan kampung gitu. Jadi kalau membayangkan itu memang pahit, rasa nak muntah, tapi sedar pampat boleh tahan juga, dia punya tuh bagus gitu ya. Dan tentunya ternyata penggunaan berbagai jenis obat-obatan ya, bahkan tidak hanya dengan akar ilalang saudara perempat ya, penggunaan berbagai jenis dedaunan seperti obat, salah satunya itu adalah daun setada. Daun setada ini tuh sudah terbukti juga efektif dalam proses penyembuhan kalau kita punya macam bengkak ke kak tubuh kita nih. Itu katanya bisa mengurangi pembekakan pada bisul. Nah, pokoknya kalau kita tengok orang-orang zaman dulu tuh, memang kan dulu belum ada bidan ya, belum ramai dokter gitu ya, tapi memang orang zaman dulu sangat percaya nih menggunakan dedaunan atau akar-akar yang tidak kita manfaatkan, justru ternyata memiliki manfaatnya luar biasa.

sakit hati kena bully. Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah, difabel kah? Kita sama, sama-sama manusia yang butuh bahagia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Kak Citra Julianingsi.
2: Iya, betul.
1: Owner Sekuntum. Dan tengah hari ini kita mengangkat judul Buket Bunga Toko Sekuntum. Cantik dipandang dan penuh makna. Kenapa pula penuh makna? Karena di belakangnya ada makna. Ada hal yang bisa diceritakan, yang dapat dibagi ceritanya, sebab musabab Sekuntum ni bisa ada di tengah muka bumi ni. Boleh Kak ceritakan Kak, sila.
2: Iya, jadi Sekuntum ini awal mulanya tuh cuman iseng-iseng aja Kak. Jadi kami ada sahabat, nah ini namanya Rina, dia ngajak kami buat coba-cobalah belajar bikin buket. Pertamanya tuh masih buket jajanan aja, buket snack. Cuma latihan-latihan aja Kak, tak ada nak jualan tuh tak ada. Terus jumpalah dekat TikTok dari buket nih, tutorial dia, nak nyoba-nyoba juga kan. Terus tak lama tuh ada pula tugas kuliah, dia tuh suruh bikin studi kelayakan bisnis. Kita tuh disuruh bikin proposal kenapa bisnis tuh layak untuk diadain gitu. Jadi tuh itulah kata kawan kami, pakai aja lah tuh Sekuntum itu, apa dulu belum ada nama deh Kak. Buket bunga tuh aja kan pandai buat, kata kawan kan. Itulah jadi apa nama dia? Itulah Sekuntum gitu kan, selain gampang didengar Sekuntum nih, kita kan gampang apa? Orang kalau ngomong Sekuntum, beli kak mana buket? Itu beli kak Sekuntum, kan gampang kan? Identik dengan bunga, betul. Nah, itulah, jadi itulah ada kan jadi namanya Sekuntum. Terus tuh, itulah baru dekat kampus ada bazar, itu nitip-nitip di situ buket nih. Itulah dari mulanya Kak, terus tak lama ada aja yang order.
1: Alhamdulillah.

0: Iya. Dan harus dipasarkan tugas dosen.
1: Tidak itu. Harus, yang penting kita tuh harus meyakinkan kenapa layak apa bisnis ini untuk dikembangkan gitu.
0: Jadi kemudian kita, dosen bilang layak lah.
1: Iya, soalnya dihitung dari kita tuh cari tahu dari berapa modalnya, terus tuh ada yang namanya BEP, apa titik impas. Jadi harus jual berapa buket untuk dapat balik modal. Setelah pikir-pikir, iya juga ya kan, dah bisa tinggal dieksekusi aja kan, mulai aja kan.
0: Betul. Itulah. Apalagi musim-musim wisuda.
1: Ah, tuh ramai tuh Kak kemarin pas wisuda Stensar, alhamdulillah ya Allah.
0: Allah. Ini unik sekali sih kalau saya cakap ya. Buket Kak Citra ini unik sekali dibandingkan buket-buket yang memang Kak tengok sendirilah sekitar saya nih Tengoklah sendiri kan, yang udah banyak yang hadir dan memang ini berbeza dari bukit-bukit yang lain. Apa perbedaannya? Silakan dijelaskan. Ini nampak ya di streaming kita ya, macam mana bentuk dari bukit sekuntum nih, ya kan? Yang mana memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bukit-bukit yang lain.
1: Betul. Jadi uniknya itu ini tuh terbuat dari kawat bulu, Kak. Ini tuh saya rangkai sendiri, setiap kelopaknya tuh saya buat sendiri, Kak.
0: Serius?
1: Serius, dua rius, teman-teman.
0: Kan saya kira tinggal kayak gini loh.
1: Dia itu aslinya kayak gini aja, satu batang. Jadi saya rangkai setiapnya, jadi ya bunga ini. Itulah beda dari yang lain. Jadi ada nilai seninya tersendiri. Betul, Kak. Makanya waktu pembuatannya tuh lama. Dari satu buah nih, kawat bulu nih, jadilah bunga ini. Saya rangkai pakai tangan.
0: Enggak, ini masih speechless sih.
1: Iya kan? Saya juga awalnya kok bisa. Jadi kayak saya coba. Ternyata sambil nonton, sambil itu
0: ngedrakor.
1: Iya, ngedrakor, betul. Saya suka drakor, Kak.
0: Tiba-tiba jadi.
1: Jadi.
0: Wow, gitu. Butuh waktu berapa lama? Apakah harus 12 episode drakornya?
1: Oh, tidak. Makin terbiasa makin cepat. Ini cuma sekitar 4 jam mungkin.
0: 4 jam sekarang.
1: Iya, 4 jam udah bisa.
0: Waktu awal-awal?
1: Aduh itu Kak, saya pertama bikin bukit 3 hari tadi. 3 hari belum siap. Itulah
0: karena ada ininya ya, ada salah-salahnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Salah-salah. Trial error ya.
1: Iya, ulang lagi gitu kan, betul.
0: Wow, ternyata dari kawat bulu tuh yang
1: satu biji nih,
0: jadilah
1: rangkai.
0: Bunga-bunga nih dengan berbagai macam bentuk.
1: Betul.
0: Kenapa memilih kawat bulu?
1: Karena biar unik, beda dari yang lain. Karena kan sekarang yang jual buket tuh ramai. Kita tuh harus bersaing juga kan. Saya juga suka nih kerajinan-kerajinan gini.
0: Memang
1: suka. Jadi inilah.
0: Ini pasti nilai kerajinan di sekolah waktu masih sekolahnya tinggi sih ini. Jadi anak kesayangan ibu, guru kesenian sih ini masih nih.
2: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.com.

0: Intermezzo.
1: Aduh apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh jantungin. Tadi lah menumpuk, udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi tuh jantungin. Ada pula yang nak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

0: Saudara perempuan, makam 7 putri kerajaan Bintan yang berada di Bukit Batu sebenarnya hanya ada 6 makam, tapi khusus yang satu makam yang bisa dilihat oleh mata batin. Dan mereka inilah adalah 7 putri dari kelompok kerajaan Sriwijaya yang ada di Bintan pada tahun 12 Masehi. Dan mereka inilah yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Melayu. Kini makam 7 putri kerajaan Bintan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sering dikunjungi para peziarah.
1: Kita beralih ke maklumat lain. Penggunaan perangkat elektronik dalam waktu lama dapat menyebabkan kelelahan mata digital. Dengan sengaja seperti mata kering, sakit penglihatan kabur, sakit kepala, serta nyeri leher dan juga bahu. Untuk menguranginya, masyarakat dapat menerapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit menatap layar, mengalihkan pandangan ke objek berjarak sekitar 6 meter selama 20 detik, serta lebih sering berkedip untuk menjaga kelembapan mata. Posisi layar sebaiknya berjarak sekitar 50 sampai dengan 70 cm dari mata dan sedikit lebih rendah dari garis pandang. Dengan pencahayaan ya dan kecerahan yang nyaman serta menghindari pantulan cahaya langsung. Kesehatan mata ya juga dapat dijaga dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya vitamin dan omega 3 serta penggunaan tetes mata sesuai anjuran tenaga kesehatan jika mata terasa sangat kering. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Saudara Pramuka Tanjung Pinang, ada satu tempat yang bisa kita jadikan untuk mengabadikan momen bahagia. Ya, tempat itu tidak hanya untuk menjual makanan saja, minuman saja, atau untuk nongkrong-nongkrong cantik, tapi ini juga ada untuk kita bisa mengabadikan momen. Nah, mungkin Saudara Pramuka yang punya kawan atau yang berulang tahun di bulan ini, atau temannya, bestinya, orang tuanya, Saudara Pramuka bisa merayakan di sini, di Second Home ya. Dan di sini itu juga tempatnya luas, penduduknya banyak, dia ada indoor, ada outdoor, sesuai requestan. Kalau nak dingin-dingin, pilih indoor. Kalau ingin agak panas-panas, adem gitu kan, bisa di outdoor juga. Dan tentunya menu-menu juga tersaji. Kemudian nanti kita juga akan bisa buat untuk ulang tahun misalnya nih, nanti ada nih kuenya yang akan disiapkan oleh karyawannya. Dan Saudara Pramuka, kalau kita mau merayakan ulang tahun di sini, ternyata ada free dekorasinya untuk meja. Jadi misalnya temannya ulang tahun nih gitu kan, mau di Second Home, nanti akan free meja dekorasinya yang cantik sesuai selera. Nah, ada bunga-bunga ke, nah ada warna apapun, bisa Saudara Pramuka ya, mau itu birthday ataupun anniversary pernikahan atau anniversary apapun, bisa dekat sini ya. Ajak kawan-kawan, nak dua, nak bertiga, nak bersepuluh pun muat Saudara Pramuka ya. Kemudian suasananya nyaman, terus juga yang paling penting kapan, dan tempatnya nyaman, adem, makanannya juga enak. Jadi yang ingin nongkrong-nongkrong cantik, kemudian untuk bisa mengabadikan momen berharga ini ya, atau juga mengunggahnya di media sosial, Second Home pilihan yang paling pas. Terus juga Saudara Pramuka di sini itu juga bukanya 24 jam ya. Ya, dari pagi bukanya sekitar kurang lebih dari jam 12 siang sampai nanti pukul 24 malam. Jadi tengah malam ke dia pas tuh kan. Masih bisa kita datang ya. Lokasinya ada di mana tuh? Ada di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 atas. Arah mau ke TCC. Pokoknya dia sebelum TCC ada bundaran. Nah, di seberangnya Saudara Pramuka, silakan datang, silakan direservasi dulu yang mau merayakan momen bahagia bersama dengan orang tersayang.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Daerah Perampar, ini juga ada yang di Tanjung Pinang, makanan-makanan yang sebenarnya itu tuh makanan luar negeri, tapi di Indonesia jadi enak sesuai dengan lidah kita orang Indonesia. Ini adalah Shawarma Sultan TNJ. Jadi ini itu memang ukurannya besar, harganya juga pas, dan tentunya isian dalam shawarmanya itu ada daging, ada sapi, sesuai selera saudara perempat ya. Shawarma Sultan ini ternyata sudah buka di bazar. Sekarang mereka juga sudah punya kontainernya yang ada di Batu 9, tepatnya di depan Trendshop. Jadi tunggu apa lagi? Silakan coba Shawarma Sultan TNJ. Lokasinya itu pas sekali depan Trendshop Batu 9, Tanjung Pinang. Kalau tak salah tuh kontainernya tuh warnanya perpaduan kuning dan juga merah. Nah, di dalam shawarma itu isiannya banyak, ada telur, ada daging, ada sayur-sayuran. Pokoknya pas dapat, dan di luarnya itu dia ada kulitnya. Kalau dari kulit itu macam kulit lumpia atau kulit tortilla gitu, tapi dia punya kulit tersendiri yang rasanya tuh menggugah selera.

Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

0: Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan kau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa kau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

Saudara perempat, ini juga ada di Batam kafe yang dimana ini tuh bisa dibilang infus matcha. Ah, yang suka dengan matcha, permaca-macaan bisa nih ya. Jadi saudara perempat, matchanya itu memang dibuat seperti kita nggak berinfus. Nah, jadi diinfus, ditusukkanlah ke kita punya tangan nih gitu. Nanti dia keluar saudara bapak ya, tapi bukan tusuk-tusuk betulan ya. Jadi nanti kita selipkan di jari kita, kemudian dia keluar dari infus itu pindah ke dalam gelas. Nah, ini lagi viral tempatnya. Cukup unik ya, sebuah kafe yang dimodifikasi sedemikian istimewa estetik, kemudian dikonsepkan dengan cara macam infus, tapi sebetulnya diselipkan nanti di jari kita, kemudian nanti dia selangnya akan keluar di bawah gelas. Wow, cukup unik ya. Namanya adalah Vola Ai Cafe. Nah, silakan datang sekitaran kota Batam yang ingin datang. Dan ini tengah viral saudara perempat di kota Batam. Barangkali ada yang ingin mau pergi, boleh.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, nama masjid ini sebenarnya Masjid An-Nur, tapi kebanyakan wisatawan atau masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai Masjid Pink. Ini dikarenakan warna pink sangat mendominasi warna eksterior masjid dan juga interiornya. Arsitektur masjidnya mengambil timur tengah, semakin terlihat sangat cantik. Lokasi Masjid Pink berada di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang. Kita beralih ke maklumat lain, bawang putih tidak hanya menjadi bumbu masakan, tapi juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan karena mengandung lisin, vitamin, dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, serta berpotensi membantu mengontrol gula darah, menjaga pencernaan, dan mengurangi peradangan. Meski demikian, manfaat bawang putih tetap perlu didukung dengan pola hidup sehat dan tidak menggantikan pengobatan medis. Konsumsinya juga harus dalam jumlah wajar karena berlebihan dapat menyebabkan gangguan lambung, bau mulut, dan meningkatkan resiko pendarahan terutama bagi orang-orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu, sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendondoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya, yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya penjaga-penjaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja, tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya, karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah katanya, ilmu fikih. Tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Asnam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah,

adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompak, Kesultanan Lingga adalah salah satu kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Lingga. Kesultanan ini dibentuk pada tahun 1824 dari pecahan wilayah Kesultanan Johor Riau atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Pendirinya adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Wilayah Kesultanan Lingga mencangkup Provinsi Kepulauan Riau. Kesultanan ini berperan dalam pengembangan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa standar yang kemudian ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Kita beralih ke maklumat lain. Hari pertama sekolah menjadi momen istimewa bagi anak sekolah, berkesempatan bagi orang tua untuk memberikan semangat dan dukungan. Melalui program nasional Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah, pemerintah mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Kehadiran ayah tidak hanya membantu mengurangi kecemasan anak saat memasuki lingkungan baru, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri, karakter, kedisiplinan, dan kesehatan emosional mereka. Mengantar anak ke sekolah juga menjadi kesempatan membangun komunikasi, memberikan motivasi, serta menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara ayah, ibu, keluarga, dan sekolah. Gerakan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun budaya pengasuhan yang lebih aktif dan setara, sekaligus mendorong lahirnya generasi yang percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama sepukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara Brahma, di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktu kita bergabung dengan Perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara di hari ini bersama dengan RRI Malang dengan tema Budaya Nusantara sampai kapan bertahan.
1: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRU Tanjung Pinang.
1: Tunggulah. Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, baik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo,
2: selaku
3: budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Ya,
2: tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompet RRI Cipinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompet kembali mengudara, tentunya perompet Tanjung Pinang setelah tadi. Ya lumayan cuacanya sedara perompet. Gede-gede bu petirnya, ya Allah, dari sini kelihatan sekali, takut. Saya pun menjadi takut gitu ya. Dan kembali kita mengudara tentunya kemana-mana sedara perompet. Semoga cuaca di hari ini aman lagi sedara perompetnya. Walaupun hujan, gak apa hujan yang betulnya petir gitu ya. Tapi kita syukurilah semua hujan yang ada. Kita berdoa kalau hujan turun tuh ya kan, Allahumma sabar nafian sedara perompet. Nah sedara perompet, lonjakan antrian di pasien di rumah sakit rujukan utama Provinsi Kepulauan Riau RSUD Raja Ahmad Thabib dinilai sebagai dampak nyata dari kegagalan perencanaan jangka panjang serta lemahnya kualitas fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten, kota hingga juga di puskesmas. Ya, pakar perilaku birokrasi dan governasi publik Kepri Enri Sanovaka juga menegaskan penumpukan pasien rawat jalan hingga melampaui ambang batas kapasitas ruang tunggu.

Rumah sakit terpaksa memperlakukan sistem operasional pelayanan klinis terpisah pada pagi dan juga di petang hari. Nah, selain masalah daya tampung, tentunya tata kelola alur pasien dan transparansi informasi sebagian pasien rujukan, terutama yang menempuh perjalanan jauh dari wilayah Kepulauan Riau. Banyak pasien luar daerah terlanjur datang dan mereka kecewa akibat minimnya kepastian jadwal pelayanan dokter spesialis sejak dari paskes asal. Andrew juga menilai tentunya sebenarnya langkah pemerintah yang cenderung kreatif menunjukkan adanya mismanagement sistemik dan perencanaan infrastruktur kesehatan dan proyek lonjakan pasien seharusnya sudah dipetakan secara akurat 5 hingga 10 tahun sebelumnya. Dan iya, dinas kesehatan yang fungsinya utamanya adalah menyehatkan masyarakat melalui langkah preventif ya. Bukan sekadar mengatasi masalah di hilir saat masyarakat sudah sakit, tapi juga ada kebijakan lainnya gitu. Ia juga mengkritik sinkronisasi kebijakan anggaran antar eksekutif dan legislatif yang mendesak kepala daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan taktis atau diskresi jangka pendek. Ini gunanya apa? Mengurai beban psikologis pasien yang mengantri seharian.

0: Letih juga eh, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, saudara perempuan,
1: baru-baru ini juga Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau melalui Satuan Pelayanan Natuna ini melakukan pemeriksaan terhadap komunitas biji tempayan sebelum dikirim ke berbagai daerah Indonesia. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa biji tempayan ini yang akan dilalu lintaskan memenuhi persyaratan kesehatan tumbuhan serta bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. Biji tempayan atau Sphagnum vinifera ini merupakan salah satu hasil hutan yang bukan kayu yang banyak dimanfaatkan masyarakat karena memiliki berbagai hasil bagi kesehatan. Nah, komunitas tersebut dikenal bermanfaat, ternyata bisa membantu meredakan radang tenggorokan, menurunkan demam ringan, serta mengatasi sembelit. Di Kabupaten Natuna, biji tempayan tumbuh secara alami di kawasan Gunung Ranai dan beberapa wilayah lainnya sehingga menjadi salah satu hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi. Kepala Karantina Kepri Hashim juga mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman biji tempayan dalam jumlah yang besar. Sebelumnya diterbitkan dokumen karantina dan menurut Hashim sebanyak 500 kg biji tempayan dikirim ke Tanjung Pinang, sedangkan 504 kg lainnya dikirim ke Sambas, Kalimantan Barat. Seluruh komoditas tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Dengan lolosnya persyaratan tersebut sehingga dapat diterbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan antar area sebagai syarat pengiriman. Nah, keterangan sudah semoga nanti di Kepulauan Riau tidak hanya menumbuhi biji tempayan, tapi kita bisa membeli tanaman-tanaman lainnya yang bisa kita ekspor hingga ke berbagai negara.

0: Intermezzo.
1: Pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan.

Saudara Perempat, lagu terakhir tadi ada, bukan terakhir sih ya, ada lagu dari Woro Widowati, Infone Mase, Ninu Ninu, gak mampu aku gitu ya. Oke, kalau macam Saudara Perempat, tadi cuaca sudah gelap, sudah turun hujan, tampaknya pun saya harus berundur diri dari tempat duduk yang sangat hangat ini, dan juga dinginnya ruangan ya, karena nanti saya lepas ini akan dari kami Salwa Aulia yang akan menemani nanti di Segantang Lada Petang. Baiklah, kalau macam saya pamit undur diri, terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

macam nih, makan yang hangat-hangat, menikmati minuman yang segar, bukan yang segar sih, yang hangat ya. Wih, sedap betul saudara perempat ya. Yang paling penting berhati-hati di jalan, apalagi dengan cuaca yang baru turun hujan, dan pastinya di perjalanan akan licin. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lagu terakhir dari Zain Mukhtar Husin, Bunga Mawar.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, gedung Lembaga Adat Melayu dibangun dengan sangat megah, difungsikan sebagai perkantoran dan juga sebagai tempat pertemuan. Selain itu juga gedung Lambintan terkadang juga digunakan sebagai tempat untuk menjalankan resepsi pernikahan. Gedung ini mengambil arsitektur adat Melayu yang cukup kental dengan dinding dan juga ornamennya. Dan untuk lokasi gedung Lambintan berada di Kijang Kota. Kita beralih ke maklumat lain, Festival Rakyat bukan sekedar ajang hiburan, tapi juga menjadi sarana melestarikan budaya lokal, mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat, serta menggerakkan perekonomian daerah. Melalui festival, berbagai kesenian, tradisi, kuliner, dan produk lokal dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan budaya. Kegiatan ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM, mendorong sektor pariwisata, serta memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor usaha. Selain itu juga Festival Rakyat dapat menjadi media pembelajaran tentang sejarah dan nilai budaya. Namun, penyelenggaraannya tetap perlu memperhatikan kebersihan, ketertiban, keamanan, kemacetan, dan dampak lingkungan melalui kerjasama pemerintah, panitia, pelaku usaha, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oh,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Riau, perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Kembali bersama dengan Salwa Alia menemani Anda di Segantang Lada Petang. Edisi 22 Juli 2026 di hari, apa nih, hari Selasa ya. Alhamdulillah hari ini kita, hari Selasa ya. Orang Bu, iya lagi pakai baju biru ya. Di hari Selasa, alhamdulillah dari pagi hari tadi kita sudah ditemankan dengan cuaca yang masya Allah sejuk-sejuk manja, saudara. Hingga ke petang hari nampak-nampak udah mulai sedikit reda di beberapa daerah, tapi juga masih ada yang deras sedikit ya. Itu artinya kita harus sedia payung dan juga beli mantel lah kalau memang tak ada mantel dekat rumahnya. Tentu saja kita juga akan mengawali acara dengan acara Dangdut Ria menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah ramai nih yang bergabung dekat belakang. Kan ada siapa sekiranya kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Sudah putus pula, saudara perompak. Kita lagi menyapa dekat WhatsApp pula. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Suara belum masuk lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam, Salwa.
0: Iya, Nek Balkis.
1: 100 untuk Nek Balkis.
0: Alhamdulillah, untuk saya dong. Kok untuk Nek Balkis? Kan dari Nek Balkis untuk saya.
1: Tapi kan Salwa kan ada duit masuk.
0: Oh, ini kan angka-angka saja. Iya.
1: Tak ada masuk, tak ada keluar.
0: Ya Allah. Tak lah sama jelah kita, Nek.
1: Itu Salwa masih keluar. Kalau Nenek Balkis lagi tak keluar-keluar.
0: Tak keluar-keluar. Yang penting keluar apa nih? Keluar rumah lah ya.
1: Ya.
0: Iya. Nah, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar gitulah. Makin banyak air, makin malas nak mandi.
0: Iya. Karena
1: sejuk, Salwa.
0: Sejuk. Air hangat aja lah.
1: Itulah maunya sih, jadinya ya begitulah.
0: Sampai sekarang belum ada nyentuh air lagi nih.
1: Nggak, subuh tadi udah mandi. Kalau saya mandi subuh tuh jam 4 saya mandi. Cuma yang mandi siang sore ini kayaknya cemana ya hujan ya.
0: biar tanah aja lah yang mandi, kita tak payah mandi ya.
1: Tapi tak mungkin pula, Salwa, rasanya resah juga kan.
0: Iya juga, agak-agak gerah gimana gitu ya.
1: Tapi coba aja lah nanti, gitu.
0: Iya, coba. Mesti dicoba. Ini lagi di mana nih, Nek Balkis sekarang?
1: Lagi di Senggarang.
0: Masya Allah, masih di Senggarang ya. Senggarang masih deras atau udah reda hujannya?
1: Apa namanya, masih gerimis. Tapi gerimisnya itu agak lebat gitu, Salwa.
0: Oh, gerimis lebat ya. Iya.
1: Ya, kalau 5 menit kita ya kuyup lah, bukan basah lagi, kuyup.
0: Oh. Betul, jadi tetap mesti pakai mantel ya.
1: Iya, tapi nak kemana juga pakai mantel, Salwa.
0: Oh iya, cuma
1: tadi keluar. Tengok aja lah, udah kuat tuh.
0: Tak ada keluar ya?
1: Tidak.
0: Iya. Baik, Nek, hari ini kita nak dengar lagu apa, Nek?
1: Lagu ini, Salwa, Perawan dan Bujang.
0: Waduh, Perawan dan Bujang. Baik, nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Tunggu, tak datang-datang meminang, ya gitulah jadinya.
0: Iya lagi.
1: Tak ada.
0: Jadi dinyanyikan aja lah ya. Karena tak ada yang datang gitu ya.
1: Iya. Ya kan, kadang kan lagu itu kan kadang ada juga sangkut menyangkutnya itu, Salwa, kan.
0: Sangkut menyangkut dengan kehidupan gitu.
1: Bukan, seru juga gitu mendengarnya itu.
0: Oh, betul.
1: Kan aduh abang jangan melarang kalau lah aku keburu dilamar orang. Kan.
0: Asik. Mantap gitu lagunya.
1: Iya. Itu hanya menghilang-hilangkan jenuh dalam kamar nih.
0: Iya, siap-siap, siap. Mari kita
1: Salam
0: hadirkan.
1: satu untuk semua aja Salwa, dari yang pertama sampai terakhir nanti disenggol semua, disalamin semua, walaupun hanya mendengar. Nenek Balki, salamin semua. Nah, itu
0: Baik.
1: aja ya Salwa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Nebalkis. Nanti kita dengarkan sama-sama lagunya ya. Semoga dengan lagu satu ini menjadi pengantar Nebalkis untuk beranjak mandi kita. Baik, dari kita lagi menyapa dengan siapa dekat seberang sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, lembutnya suara.
2: Iya, baru bangun dengan suara Salwa tuh.
0: Amboy, ini dengan Mak Putri ya?
2: Kelima.
0: Batu lima kakak Deli.
2: Katanya kelima.
0: Asal jangan jadi yang kelima aja lah ya.
2: Iya, lima aja.
0: Iya.
2: Kan tadi. Tadi sempat mati ya stasiun radio kan? Okay,
0: iya
2: kan?
0: Betul.
2: Oh, betul lah, nanti tak salah.
0: Iya, karena tadi ada betul menggelegar.
2: Iya, jadi kan sudah mati semua ya, sudahlah. Jadi baring-baring lah, pegang guling, kalau sudah pegang guling,
0: waduh,
2: sudah perlu erat-erat pasti, Bo.
0: Ini sempat tidur juga berarti ya?
2: Aku tak pernah tidur siang tadi, baru tadi, beneran. Sejam juga loh.
0: Masya Allah, sedapnya tertidur. Rezeki lah tuh, ha.
2: Tapi tadi ini tidur tuh tak ada berdiri. Sudah ambil HP di pin radio kan. Mata ini masih tertutup.
0: Oh, alah. Iya, tak apalah, tak apa-apa ya.
2: Iya, sebenarnya sedih juga. Oh. Makanya kan, bukan sedih apa, Salwan. Kan tanggal 22 ini kan tanggal mamanya aku tuh almarhumah tutup usia. Jadi setiap tanggal 22 itu kenangan yang penyanyian tak tidur tuh sempat mimpi mama lu tadi itu.
0: Oh iya, Masya Allah.
2: Sempat mimpi dia, aku peluk dia, aku nangis. Jadi kan itu mungkin ketiduran sampai sejam.
0: Oh iya, berarti ada berkahnya nih tidur siang tadi ya kak ya.
2: Kan hujan petir kan.
0: Betul.
2: Sendiri, anak gadis sudah masuk kamar sebelah. Jadi kan bingung, ambillah guling tuh, baring-baring tuh, langsung ini ketiduran, mimpi almarhumah.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung Yalah. Jumpa dekat mimpi. Semoga almarhumah husnul khotimah ya kak ya.
2: Itulah, jadi langsung agak sebayang sebentar kan. Mudah-mudahan dia sudah senang di sana. Ya, dia anak-anak dia di sinilah ya sudah.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Tuah juga mikirin dia. Kita ini jatuh tuah juga. Kita bilang kan, tapi ya namanya orang tua tidak bisa kita lupa ya.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Nama itu tetap tertanam di dalam jantung.
0: Selalu di dalam hati kita pokoknya ya.
2: Karena hujan ini, kita minta lagu ini aja lah, doaku.
0: Boleh, boleh. Dari Putri Isnari ya.
2: Oke. Okay. Kita salam sisi aja lah ya.
0: Iya.
2: Salam untuk Salwa, sehat selalu Salwa ya, baliknya hati-hati ya, ini masih hujan loh.
0: Oh iya, tak apa, siap, terima kasih.
2: Ya. Tadi ada Nek Balkis, ada Nek Manda, Nek Anjang, ada Mak Putri nanti, Mak Berlian, Bunda Purnata, Mak Rosi, Kak Wir, ada Kak Siti, Mbak Dini juga lah ya, Mbak Pengarang, Mbak Rika, ada Pak Hamzah, Pak Kumis juga, Kak Sarina, Bang Udin, ada Pak Umar juga, Pak Demang, Bang Uya, semuanya di senggol lah ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Ya, nanti ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kak Deli dari dari Batu Lima tadi. Semoga selalu sehat ya kakak ya. Baik, saudara perempat, kita pula lagi menyapa dengan pendengar saudara yang telah gabung melalui line WhatsApp. Ada kakak Siska, semangat siaran kakak. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati, semangat ya. Baik, terima kasih ya kakak Siska. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga Pak Yusuf. Nah, malam ini ada Avan Kak Salwa, asik akhirnya. Iya, nanti selamat nontonnya malam nanti ya di acara Dangdut Academy. Iya, ini lagu request dari Kak Siska, lagunya Sampai Bawah. Oke, terima kasih Kak Siska, ini lagunya juga enak. Nanti selain Kak Siska, saya juga suka lah lagunya Avan D. Alima ini. Semua lagu saya suka, karena lagunya tuh lagu Gen Z banget gitu, saudara perempuan. Terima kasih untuk Kak Siska, kita mulai menyapa dengan saudara perempuan. Siapa sekiranya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik di Perompa bersama dengan Bunda Permata.
3: Cuaca ini aduh, dingin-dingin empuk.
0: Aduh, ada empuk-empuknya ya. Masya Allah. Iya.
3: Lepas tak lebat. Apa namanya, gerimis. Tapi basah juga kalau
0: agak-agak gimana gitu ya, Bunda.
3: Mana gitu, dingin-dingin empuk rasanya.
0: Iya, jadi Bunda ini tengah buat apa nih, tidur?
3: Duduk aja dengar suara Salwa.
0: Oh, tengah duduk-duduk santai.
3: Duduk-duduk santai. Baru siap makan, duduklah dulu.
0: Masya Allah.
3: Tekan-tekan. Tadi pertama tekan-tekan. Dah masuk. Aduh, nyampe.
0: Oh. Alhamdulillah, akhirnya masuk juga.
3: Sehat selalu Salwa ya.
0: Amin. Bunda juga sehat selalu ya. Amin.
3: Lagu dia wah.
0: Lagu apa tuh?
3: Ya, favorit aja lah, Cinta Rahasia.
0: Asik, selalu rahasia cintanya ya. Boleh, boleh, boleh.
3: Salam dia. Buat Sabah, mak tugas ya selalu keluarga nak.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Tanya Anjang, Mak Perlian, Jang Merdu, Sarina Kiu-Kiu. Tadi Kak Deli. Selalu. Apa lagi Bang Kumis, Bang Prabu, Bang Gapar, apa Mak Dini wakil lingkaran, Nyang Ucu, Mak Cienda nama tak dengar suara ni. Terus satu lagi kalau dah masuk ni. Untuk ini apa dah? Kalau dah masuk ni, siapa lagi?
0: Nengah Kak Sarina.
3: Kak Sarina Kiu-Kiu. Apa namanya, Dang Merdu tadi. Untuk siapa? Ano Buah Manggis. Tadi Buah Manggis mak belian muda tadi. Ani Anjang muda, apa lagi? Untuk semuanya lah yang asista, makasih sista.
0: Iya.
3: Anak asis tadi, semuanya muda sehat selalu. Ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Semua-semuanya ya, soalnya sikap waktunya nih.
0: Iya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pula lagi menyapa dengan saudara perompak dekat pesan WhatsApp saudara, ada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Oh, dengan long text-nya seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Tantur Ria. Asik. Kak Salwa request lagu Mataharimu ya. Ini tulisannya kayak mataharimau gitu. Dari Sri Devi ya. Nanti kita hadirkan ya Pak Hamzah Yusuf. Terima kasih untuk requestan lagunya dari Sri Devi, juara 1 Dangdut Academy 5. Kemudian salamnya sudah difotokopi Mak Rosi tadi, semua fans perempatan tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Untuk Kak Salwa, selamat petang, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Selamat persahabatan lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Nanti kita hadirkan lagunya selepas berkumandangnya azan asar ya untuk hari ini. Baik, saudara perempat, kita sesaat lagi akan mendengarkan azan asar. Namun kita akan menyapa terlebih dahulu saudara perempat yang sudah bergabung dekat belakang, ada siapa sekiranya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Iya, selamat petang Pak Hamzah Yusuf. Baru tadi saya bacakan pesan Bapak.
4: Iya.
0: Langsung masuk. Iya.
4: Tadi di Pro 1 Tanjung Pinang katanya ada petir ya.
0: Betul.
4: Tadi siang, jadi tidak mengudara Pro 1, Pro 2 dengan Pro 4-nya tidak mengudara siang tadi.
0: Iya. Ini baru kembali mengudara kita.
4: Iya, tadi ada informasi dari Bang Ricky ya, salah.
0: Iya. Kalau di Jambi gimana Bang cuaca?
4: Kalau cuacanya ini mendung, cuma enggak hujan.
0: Oh, mendung aja.
4: Petang, hujan.
0: Macam tuh ya. Iya. Lagunya
4: ini Kak Salwa.
0: Mataharimu.
4: Mataharimau.
0: Iya. Saya tuh baca kayak mataharimau gitu, tapi ternyata enggak.
4: Mataharimu dari Sri Devi ya.
0: Iya.
4: Salamnya yang sudah dipotokopi dengan Kak Deli, ada juga tadi Pak Berlian, apalagi tadi yang pertama masuk ke Demarosi.
0: Nebelkis, Kak Deli tadi ada juga.
4: Ya, untuk semua Bang Merdu juga ya.
0: Oke.
4: Untuk semua penpro 4 sampai terkecuali dari A sampai Z, selamat petang.
0: Selamat petang.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Kak Salwa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Bagi saudara perompak, kita sesaat lagi akan memasuki waktu asar Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya, di mana hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026, akan masuk waktu asar tepat pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum tidur, variasi kembar sekotak. Filosofinya, kuntum tidur kembar sekotak. Ada tunggal, ada berpasangan. Tahu syukur, tidur kan nyenyak. Sempurna akan hidupkan lapar.

0: tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung

0: Masih bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, kita perlu lagi menyapa dengan dekat batu 10 ada Mak Rosi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam sayang, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak Rosi, gimana pula kabarnya petang hari ini?
1: Alhamdulillah, lagi duduk lipat baju.
0: Oh, lipat baju seronoknya.
1: Tadi hujan lebat, abis angkat baju langsung hujan sama.
0: Alhamdulillah tak basah bajunya berarti.
1: Oh, alhamdulillah lah tak basah.
0: Oh, iya.
1: Ini baru agak teduh nih, habis gerimis.
0: Oh, masih gerimis ya di sana? Di sini udah reda pula.
1: Udah gerimis sedikit aja lah.
0: Iya.
1: Rintik-rintik.
0: Menyejukkan sedikit lah ya cuaca hari ini ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagu sayangku.
0: Boleh mau request lagu apa?
1: Tak lagu apa ya? Lagu dari siapa ya dokter? Kalau minta lagu susah lah sawa, tak ingat lah dokter.
0: Apa yang buat susah?
1: Minta lagu tutup telinga aja lah.
0: Tutup telinga dari guduk ya.
1: Tadi memang kuat di sini.
0: Iya, sama.
1: Kuat dia berapa kali tu tadi di sini. Sibuk mak tutup ini kan, tutup jendela.
0: Oh, bukan tutup telinga ya.
1: Iya, aku tutup telinga aja lah.
0: Baik.
1: Salamnya pertama buat Sawah. Selamat bertugas, selamat petang. Balai nanti hati mudah asyik selalu.
0: Amin,
1: ya Allah. Banyak umur.
0: Amin.
1: Buat yang ada masuk tadi, siapa-siapa je sayangku?
0: Oh, ramai kedai saya. Ada Nek Balkis, Kakak Deli, Kakak Siska, Bunda Permata, Pak Hamzah Yusof.
1: Omak tak dengar sangat tadi. Buat semua yang ada masuk ya. Ada Siska, ada Pak Hamzah, ada Bunda Permata. Buat Mamak Belia juga. Ada Damadu, buat Kak Deli. Buatnya yang Ucu. Buatnya Kak Sarini aku kiu mudah sihat selalu. Ada siapa lagi ni Anjang. Adanya Kak Wir juga. Adanya Nek Manda. Adanya Pak Kumis. Adanya Maudin. Adanya Pak Umar. Ada Bang Jais. Ada Bang Gapar. Buatnya Yusuf juga di Batam. Buatnya Pak Busu juga di Kilometer 18, mudah sihat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Buatnya Mak Indah. Buatnya Mak Nora juga, adanya Kak Siti sama Bada Mak ya. Ada Indrayani juga, mudah-mudahan di mendengar tu, mudah-mudahan sihat selalu semuanya.
0: Amin, ya Allah.
1: Buatnya semalam ada Mamak Putri ya. Buat Mamak Putri juga, buat semua je lah penipuan pertama sama tak akhir sayangku ya.
0: Boleh.
1: Disenggol semua tanpa terkecuali, mudah-mudahan sehat semuanya, kompak selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Perompat, buat semua je lah Sarwa juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu sayangku, terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Rosi dari Batu 10. Kita pulang lagi menyapa dengan siapa ya. Untuk anda yang nak bergabung petang hari ini, silakan bergabung saudara, ada Kakak Sarina nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Sarina kyu.
2: Iya, Dandok Ria asik. Asiknya Dandok Ria. Yuk gabung sama Salwa kyu. Asoy gay boy.
0: Asoy gay boy.
2: Nah, apa kabar sayang kyu?
0: Alhamdulillah saya baik. Kak Sarina pula gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik juga dan sehat selalu. Macam mana cuaca Tanjung Pinang, sayang?
0: Wih, bukan main lagi hari ini, gedebang-gedebung gitu. Oh, siang tadi, tapi sore ini dah aman.
2: Itulah, sama lah. Ini aja baru teduh, tadi ada petir kuat, udah itu. Jadi tadi pagi panas, nyuci lah Kak Sarina tuh banyak, nanggal-nanggal korden lah, masuk anduk, 3 lembar.
0: Hujan
2: deras.
0: Iya.
2: Deras sekali hujan, ada petir pula. Kuat 2 kali itu kan?
0: Masya Allah.
2: Tapi ini dah teduh. Tapi namanya bekas hujan itu kan agak gimana
0: di ya?
2: tak ada panas, tak ada matahari gitu. Redup-redup bekas hujan kan?
0: Betul.
2: Tapi itu dah kuasa Allah, semua kita syukuri semua. Salwa sehat lah ya.
0: Alhamdulillah saya sehat.
2: Alhamdulillah, syukurilah kalau sehat.
0: Kakak juga sehat kan?
2: Lagunya.
0: Kakak juga sehat kan?
2: Apa?
0: Juga sehat kakak kan?
2: Oh, saya Kak Sarina sehat. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Lagunya sayang?
0: Boleh mau lagu apa tentang hari ini kita dengar?
2: Kakak nak dengar lagu dari Nice Larasati. Judul dia mawar di tangan melati di pelukan gitulah.
0: Mawar di tangan melati, iya betul.
2: Betul ya?
0: Iya, betul.
2: Lagunya spesial buat Salwa Kiu-Kiu lah sayang ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Buat Salwa semoga sehat selalu. Dilancar rezeki dan pekerjaannya ya. Semoga Salwa disayang banyak orang ya sayang ya.
0: Amin.
2: Buat doa terbaik buat Salwa. Tadi ada Mak Rosi.
0: Iya.
2: Pokoknya yang tadi itu Kak Sarina tak dengar bukanya pas Mak Rosi yang masuk kan?
0: Oh iya.
2: Kak Dang udah masuk?
0: Belum masuk.
2: Oh belum. Bawa kadang ya sama Bang Jebat sehat selalu, lancarlah usahanya ya.
0: Amin ya Allah. Doakan. Amin.
2: Iya amin. Buat yang Ucu, buat Mak Indah, Mak Nora, Mak Hitam, siapa nih? Mak Rosi udah. Buat Pak Kumis sekeluarga sehat selalu. Buat Bang Udin. Buat Siska di Batu Lapan sehat selalu. Buat siapa? Buat Bang Iman, Bang Jais, Bang Gapar ya. Buat semua aja lah. Satu untuk semua lah. Punya Kak Sarina senggol sayang ya.
0: Boleh. Ya.
2: Anak Kak Sarina mau berangkat kuliah.
0: Oh,
2: takutnya
0: iya.
2: Ini mendung-mendung takut kan.
0: Iya.
2: Makasih sayang ya. Semoga selalu sehat selalu sayang ya.
0: Amin Kak juga sehat selalu ya.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina QQ. Semoga kakak sehat selalu dan juga lancar ya kuliah untuk anak kakak. Kita lagi pula menyapa dekat ujung seberang ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Duhai Adin Kacu.
0: Duhai Abang Da, masya Allah Bang Udin, apa kabar?
3: Kabar sehat, baik, walafiat, segar bugar.
0: Masya Allah, segar bugar dengan cuaca macam gini ya.
3: Dingin tuh deh.
0: Oh, luar biasa.
3: Pagi ke masjidnya pakai payung, nomor kita bisa pakai motor kan. Hanya di payung, pakai jalan kaki.
0: Betul. Karena dekat juga ya.
3: Iya, baru balik nih.
0: Oh iya, baru balik.
3: Mak Rosi masuk kan, Kak Sarina kan.
0: Alhamdulillah.
3: Kita salam balik lah buat Kak Sarina di Batam dan Kak Mak Rosi di Bengkulu ya.
0: Baik.
3: Yang masuk penelpon pertama dan seterusnya salam dari Bang Udin ya. Masih dapat lagu.
0: Dapat lagu apa?
3: Kalau dapat lagu, sebab lagu dari Rana Rani ya.
0: Baik.
3: Kado Perkawinan.
0: Kado Perkawinan. Akan kita hadirkan lagunya ya.
3: Ya, dari Rana Rani kan?
0: Iya, betul.
3: Betul lah. Jadi kita ini salam persahabatan, dingin-dingin masih kita, apa nama, masih ingat sama saudara-saudara di udara kan?
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kita semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Rezekinya dilancarkan, dimurahkan. Yang gak masuk, yang belum masuk nanti salam dari Bang Odenya. Salam sehat lah semuanya.
0: Iya.
3: Mungkin waktunya terbatas juga. Nanti mungkin ada yang mau masuk lagi. Jadi itu aja lah Abang ucapkan ya. Bersalwa juga ya, sehat selalu lah ya.
0: Baik Bang.
3: Jadi ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra ya. Laga bondongan kita petang hari ini saudara perempat, kita langsung menghadirkan lagu pilihan yang sudah di request oleh pendengar kita. Dengan lagu pertama ini, lagunya ada lagu Tutup Telinga dari Mirnawati untuk Anda. Di PPFM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kembali bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dalam program informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan perakirawan kita, ada Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Kak Ika.
1: Apa kabar? Udah lama nih kita gak ngobrol ya.
2: Iya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik Mbak Rizky, silakan disampaikan informasinya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya. Yang berlaku untuk esok hari, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dan secara umumnya untuk perakiraan cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan menjelang siang hari. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian secara umum untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rizky.
2: Iya Mbak, sama-sama.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Apa-apa aja lah. Dari tadi aduh aja cucian piring. Tadi lah menumpuk, udah cuci. Sekarang gak segunung bintang lagi cucian piring. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tidak hanya wisata bahar yang disajikan Kabupaten Bintan, tapi wisata sejarah seperti kapal legendaris MV Dawes Pass. Hingga saat ini kapal yang dibuat 2 tahun sebelum kapal Titanic ini masih utuh. Kapal legendaris MV Dawes Pass ini menjadi kapal penumpang tertua di dunia yang dicatat oleh Guinness Book of Record. Lokasi wisata kapal legendaris MV Dawes Pass ini berada di Pelabuhan Feri Bandar Bintan Telani. Kita beralih ke maklumat lain, penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, fasilitas umum, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Keterbatasan yang dimiliki bukan berarti tidak mampu berkarya dan berprestasi, karena hambatan yang sering dihadapi justru berasal dari kurangnya akses, kesempatan, dan sikap diskriminatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghormati dan memperlakukan penyandang disabilitas secara setara, menyediakan akses yang ramah, menghindari kata-kata merendahkan, serta memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan dunia kerja. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak dan perlindungan dari diskriminasi. Mewujudkan lingkungan yang inklusif merupakan tanggung jawab bersama agar setiap orang dapat hidup mandiri, aman, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

1,3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perompat, laut yang bersih jadi salah satu aset penting bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata bahari. Keindahan pantai, air laut yang jernih, serta lingkungan pesisir yang terawat ternyata mampu loh memberikan pengalaman yang lebih nyaman lagi bagi wisatawan, sekaligus juga meningkatkan daya tarik destinasi. Kita lihat dari Jurnal Ilmu Lingkungan, kebersihan kawasan pesisir ternyata merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata pantai loh, saudara. Keberadaan sampah laut yang tinggi bisa menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan pengunjung, serta mempengaruhi daya tarik kawasan wisata. Jadi, kawasan laut ini bukan hanya ditanggung jawab pemerintah atau pengelola destinasi wisata sahaja, sebab para masyarakat, para pelaku usaha, wisatawan apalagi, dan juga berbagai pihak lainnya pun ada pula peran yang sama-sama penting nih, saudara, dalam menjaga kawasan pesisir supaya tetap bersih dan juga lestari. Berbagai langkah sederhana bisa kita lakukan loh, saudara, sebagai masyarakat untuk menjaga kebersihan laut. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, itu aja best manner kita, saudara. Kemudian juga kita mesti ngurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan masyarakat. Ini sekarang lagi sering ya, beberapa komunitas atau juga organisasi yang mengadakan bersih-bersih pantai, saudara. Karena apa? Miris sekali kita lah sering lihat pula banyak pantai yang kotor akibat sampah-sampah laut, kemudian juga sampah-sampah daratan yang mampir ke pesisir laut, saudara, pada akhirnya mencemarilah perairan indah kita. Ini upaya ternyata bisa membantu mengurangi pencemaran sekaligus juga menjaga keindahan kawasan wisata dalam jangka panjang, saudara Perompat.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding. Malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempuan yang menunjukkan cemilang suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, penelitian yang dipublikasikan dalam Koa, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, menunjukkan kalaulah pengelolaan kebersihan kawasan wisata berpengaruh positif loh, saudara. Terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung atau malah milih berwisata ke tempat yang lain. Karena dengan destinasi yang bersih, kemudian nyaman, lalu tertata, ini ternyata mampu loh untuk membentuk citra positif, saudara. Sehingga mendukung peningkatan daya saing dan juga keberlanjutan sektor pariwisata di wilayah kepulauan misalnya. Seperti Kepulauan Riau, saudara perempuan. Nah, kebersihan laut menjadi faktor penting sebab sebagian besar destinasi wisatanya ini mengandalkan keindahan pantai dan juga ekosistem pesisir sebagai daya tarik utama. Jadi dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, ada kontribusi nih pada keberlangsungan usaha masyarakat. Mulai dari jasa wisata bahari, kuliner, transportasi laut, hingga penginapan yang juga bergantung pada kunjungan wisatawan. Jadi lingkungan laut yang bersih tidak hanya memberikan manfaat ya bagi sektor pariwisata, tetapi juga bisa membantu menjaga ekosistem pesisir supaya tetap sehat. Apalagi kan terumbu karang ini juga banyak ya, saudara. Di era sekarang pun padang lamun dan berbagai biota lautnya bisa tumbuh lebih baik lagi nih ketika kualitas perairan tetap terjaga, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Sebab itulah menjaga kebersihan laut ini merupakan investasi penting bagi masa hadapan pariwisata dan juga lingkungan, saudara. Dengan kita peduli serta kerjasama semua pihak, kawasan pesisir pun bisa menjadi destinasi yang lebih indah lagi, yang nyaman dan juga berkelanjutan lanjutan bagi generasi sekarang ataupun yang akan datang nantinya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

0: Bahasa Melayu Riau terdiri dari subdialek daratan dan subdialek kepulauan. Ciri khas kedua subdialek ini ditandai dengan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia merupakan kata-kata yang berakhir dengan vokal A. Pada subdialek daratan, penyebutan kata bila,
1: bilo,
0: tiga,
1: tigo,
0: kata,
1: kato.
0: Sedangkan pada subdialek kepulauan, penyebutan kata bila,
1: bile,
0: tiga,
1: tige,
0: kata.

dari Perempat Kaum Muslimin dan Muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Prosatu RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Santap Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar dengan topik Muhasabah Kehidupan Introspeksi Diri. Dilanjutkan pengajian Al-Quran oleh Hafizah Fitra, Surah Al-Baqarah ayat 21 dan Surah Al-Hasyr ayat 18. Pada pukul 18 lebih 17 menit atau Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk adzan maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Syukurillah, salatan wasalaman ala rasulillah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita ke permukaan dunia ini bukan untuk suatu yang biasa, tapi ada hal yang besar yang Allah ta'ala inginkan pada kita. Itulah kenapa penciptaan Adam itu disebut dalam terminologi Al-Quran dengan istilah khalifah. Khalifah itu secara etimologi bisa bermakna pemimpin, bisa juga dimaknai dengan pengganti, khalaif. Maka Allah Ta'ala memberikan penyebutan kepada Adam dengan khalifah, itu salah satu maknanya adalah sebagai pengganti, quote and quote ya, dalam tanda petik, pengganti. Pengganti Allah, wakilnya Allah SWT di kehidupan dunia dengan tujuan sebagai istakmarakum fiha, menjadi pemakmur bumi ini. Saudaraku, pada pendengar yang berbahagia, ya. Oleh karena itu, paling tidak, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia manusia ini, pertama adalah untuk melakukan peribadatan.

peribadatan sempurna kepada Allah. Peribadatan sempurna dalam artian semua perintah Allah kita amalkan dan semua pantang larangnya Allah kita tinggalkan. Yang kedua, ya, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk menebar kebaikan-kebaikan, menebar kemanfaatan bagi semua makhluk. Tidak hanya sesama manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Manusia itu mesti memberikan kemanfaatan, kebaikan, ya, ke apa namanya itu, tatanan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang ketiga tentunya, tujuan Allah hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup secara personal. Nah saudaraku, para pendengar berbahagia, paling tidak dalil yang bisa kita kemukakan dalam tujuan yang pertama, yaitu untuk beribadah kepada Allah adalah وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, dalil yang bisa kita gunakan untuk melihat bahwasanya ya, hadirnya kita untuk menebar kasih dan sayang sebagaimana firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ. Tidak aku cipta apa, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi penebar rahmat, penebar kasih sayang, penebar kemanfaatan bagi alamin. Alamin itu berarti semua alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam semesta. Dan itulah tugas kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan ketenangan pribadi, ketenangan jiwa. Nah, saudaraku, terkait tentang tujuan hidup kita untuk menebar apa namanya, menjalankan perintah Allah, ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak ya, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan kepada kita bahwa ketika kita pertama sekali dibangunkan pagi-pagi, ya, setelah tidur yang panjang kita, setelah tidur kita di malam itu, kita diajarkan satu doa. Itu alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, ya. Ahyana ba'da amatana, yang telah menghidupkan kami daripada kematian. Jadi kita ini dihidupkan, saudaraku, ya. Sebelumnya kita mati. Mati itu bermakna kondisi yang kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Ya, itu menunjukkan dan menyadarkan kepada kita bahwasanya kita ini lemah. Ya, innal insana khuliqa dha'ifan. Manusia itu diciptakan lemah, ya. Ta'lamuna syai'a, dia tak tahu apa-apa, dia tak bisa apa-apa, dan tak punya apa-apa. Itulah kita. Nah, hari ini kita berpunya itu adalah sesuatu yang dititipkan Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu, itu juga sesuatu yang dititipkan Allah Ta'ala. Dan hari ini kita tahu akan sesuatu, itu semua juga adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamulah nanti kami akan kembali. Doa ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan semasa hidup ini nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar, ini juga lah yang sering kita ucapkan dalam sholat, ya, lima waktu yang kita bacakan dalam doa pembuka, doa iftitah. Ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua aku persembahkan hanya untuk Allah, pengatur sekalian alam. Nah, paling tidak, saudaraku, para pendengar, doa-doa itu semua adalah merupakan bentuk apa namanya itu, penyadaran diri kita bahwasanya kita hidup hari ini adalah untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Nah, saudaraku, dalam perjalanan ruh kita hidup ini, maka peristiwa yang perlu kita ingatkan juga adalah ketika pertama kali kita ditiupkan ruh 4 bulan dalam kandungan, ya, maka ketika itu Allah Ta'ala meniupkan ruh pada kita dan mengambil perjanjian primordial kita. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini pengatur kamu? Maka jawab kita adalah qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau lah pengatur kami. Kami bersaksi, syahidna. Nah, maka itu adalah merupakan perjanjian kita kepada Allah bahwa kita ini menyadari
Allah pengatur kita, Allah pemelihara kita, Allah pencipta kita, dan Allah pemberi rezeki kepada kita. Itulah kandungan makna yang terdapat dalam kata Rabbun, ya, yang kita ucapkan dengan qalu bala syahidna alastu birabbikum. Dan itu jugalah nanti, saudaraku para pendengar, yang ketika kita dibangkitkan pertama kali di kubur, pertanyaan pertama malaikat munkar wa nakir terkait tentang Rabbun, ya, man rabbuka, siapa pengaturmu, siapa pemeliharamu, siapa penciptamu, dan siapa pemberi rezeki. Maka saudaraku, apa yang akan kita jawab nanti di kubur itu adalah merupakan manifestasi dari apa yang kita lakukan selama di kehidupan dunia ini. Kalau selama ini memang kita menjadikan Allah pengatur kita, Allah pencipta kita, sehingga kita semua siap untuk melakukan apapun yang diinginkannya, dan Allah yang memberikan kita rezeki, maka dengan mudahlah kita nanti menjawab dengan Allahu Rabbi ketika di alam kubur. Nah saudaraku, namun kenyataannya dalam kehidupan di dunia ini kita kan akan terpolarisasi menjadi dua. Ada yang paham, ya, akan perjanjian dan akan maksud dan tujuan itu, sehingga dia melakukan persiapan-persiapan sebelum nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Namun yang kedua, tidak bisa kita pungkiri, ada yang terabai, ada yang lupa, ada yang tersibukkan, ada yang lalai untuk persiapan bekal. Sehingga ketika nanti kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia kembali dalam keadaan tidak membawa bekal. Ya, kita ilustrasikan, ketika ada orang yang akan berangkat menggunakan pesawat, di ruang tunggu, dia sedang asyik maksyuk menikmati keindahan ruang tunggu itu. Ya, ada mungkin kursi pijat, ada mungkin AC dan segala macam. Sehingga ketika panggilan pesawat untuk berangkat, sementara bekal yang mesti dia bawa tak sempat disiapkan, sementara perjalanan tetap harus dilakukan, maka itu akan membuat orang tersebut kalang kabut dalam perjalanan. Nah, saudaraku, kisah bahwa orang-orang yang selama hidupnya abai, cuai, ya, ignorance dalam mempersiapkan bekal itu Allah sudah ingatkan pada kita di surah As-Sajdah paling tidak. Ya, Allah Ta'ala ceritakan sebagai bentuk kisah yang inspiratif. Allah katakan walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya, alangkah ngerinya, kata Allah. Nah, ketika nanti orang-orang yang abai dalam menjalani kehidupan, tak siap untuk mempersiapkan bekal, tak siap untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, itu disebut orang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nakisur usihim anda rabbihim. Mereka harus berhadapan dengan Allah SWT. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang dia buat kepada Allah SWT. Tapi karena ketidaksiapan mereka, mereka menundukkan kepalanya karena cemas, takut, was-was dan sebagainya. Maka kemudian orang tersebut berkata, Rabbana absorna, ya Allah, kami telah tengok, ya Allah. Ya, karena di hadapan orang tersebut adalah neraka yang sudah dipersiapkan sebagai tempat orang yang tak bawa perbekalan. Ya, sementara orang yang bawa perbekalan akan ditempatkan surga. Nah, maka dia akan tengok itu, menyadari eksistensi dirinya yang tidak membawa perbekalan, dan dia lihat tempat kembalinya adalah neraka dengan segenap azab dan penderitaan. Maka dia katakan, Rabbana absorna, ya Allah, kami dah tengok itu, ya Allah. Ya, betapa dahsyatnya azab itu, ya Allah. Wasami'na, dan kami telah dengarkan juga, ya Allah, orang-orang yang ada di sana semuanya mengerang, semuanya mengaduh, semuanya minta ampun, semuanya dalam keadaan menderita, disiksa dengan azab yang luar biasa. Maka orang tersebut pun mengatakan, farji'na na'mal soliha, ya Allah. Ya, kalau beginilah keadaannya, balikkanlah kami ke dunia, ya Allah. Kami minta balik, ya Allah. Farji'na. Untuk apa? Na'mal soliha. Kami dah harus mengisi hari demi hari hidup kami untuk beramal soleh. Kami tak mau lagi melalaikan hidup kami. Kami dah tak mau lagi mengumpat, menggibah, menggunji, menghabiskan waktu untuk perkara-perkara maksiat. Kami dah tak kuat lagi, ya Allah. Balikkan kami ke bumi. Kami nak melakukan rekonstruksi hidup kami. Kami nak menata kembali hidup kami. Dan kami harus mengulang kembali, ya, hidup dengan gaya apa? Dengan hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Farji'na na'mal salihah. Inna mukinun. Sekarang kami baru yakin, ya Allah,
bahwa keadaan ini memang ada. Masya Allah. Saudaraku, pada pendengar berbahagia, kisah itu kemudian Allah jawab. Kisah itu kemudian Allah lanjutkan dengan apa jawaban Allah kepada mereka. Nah, dalam surah As-Sajdah ayat ke-14, lanjutan ayat tadi, Allah katakan, "Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wa dzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun." Fadzuku, kau rasakanlah itu. Masya Allah. Ya, kira-kira kalau kita lebih bahasakan, ya, ya, oh, rasalah itu, rasakanlah, ya, bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inilah peristiwa di mana kejadian ini sudah pernah diceritakan kepadamu, sudah pernah disampaikan olehmu, bahwa kalau kau buat maksiat, kalau kau lalai kepada Allah, kalau kau tinggalkan perintah-perintah Allah, kalau kau kerjakan pantang larangnya Allah, kau akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau kau buat kebaikan, jujur, menebar kebaikan segala macam, kau akan dimasukkan ke surga dan kau bahagia di sana. Itu sudah disampaikan kepadamu. Iya. Tapi apa? Iya. Nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kejadian itu semua kau lupakan, semua kau anggap sepele, semua kau abaikan. Alah, nanti lah itu. Cerita akhirat nanti lah itu. Cerita kubur nanti lah itu. Sekarang mumpung masih hidup, Masya Allah. Sekarang mumpung masih kaya, sekarang mumpung masih sehat, sekarang mumpung, semua mumpung. Akhirnya semua kenikmatan itu kau gunakan untuk kemaksiatan. Ya. Dipanggil adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, kalau memilih tidur. Ya. Dipanggil kau untuk melakukan kebaikan, kau memilih untuk melakukan keburukan. Masya Allah. Ini semua kau abaikan. Nah, maka Allah katakan, "Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, inna nasinakum." Maka sesungguhnya sekarang pun kami juga akan melupakan kamu. Kami tak peduli jeritanmu, kami tak peduli tangisanmu, kami tak peduli ratapanmu. "Inna nasinakum wa dzuku adzabal khuldi." Dan sekarang rasakanlah olehmu azab yang pedih ini, khuldi, untuk selama-lamanya. Ya, khuldi itu artinya kekal, abadan abada, forever and never die. Ya. Itulah kenapa ada pohon di surga itu, ya, yang dimakan oleh Nabi Adam. Kadang-kadang kita menyebut dengan nama buah khuldi, padahal Allah tidak memberikan nama pada buah itu. Allah cuma katakan, "La taqrabu hadza syajarah." Janganlah kau dekati pohon ini. Ya, cuma kadang-kadang kita menyebut itu dengan nama buah khuldi atau pohon khuldi, padahal nomenklatur itu, penamaan itu bukan Allah yang berikan, tapi syaitan. Masya Allah. Fawaswasa ilahi syaitan. Ya, maka syaitan membisikkan rencana jahat kepada diri Adam. Mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah kamu kutunjukkan kepada pohon khuldi?" Yang artinya pohon keabadian. "Wa mulkil la yabla," dan kekuasaan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Saudaraku, ini intermezzo. Jangan sebut nama buah khuldi, karena Allah telah memberikan nama itu. Justru khuldi itu adalah penyebutan syaitan untuk menipu Nabi Adam AS. Nah, kembali kepada cerita awal, maka Allah katakan, "Fadzuku adzabal khuldi," maka kau rasakan azab yang kekal ini, "bima kuntum ta'malun," atas apa yang kamu lakukan dulu waktu hidup di permukaan dunia. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, hari ini mumpung kita masih ada nyawa, hari ini mumpung kita masih ada kehidupan, ayo, mari kita rubah kehidupan ini. Mari kita kembali kepada fitrah, khitah. Maksud Allah SWT, hantarkan kita permukaan dunia. Sempurnakan peribadatan kepada Allah. Semua perintah Allah kerjakan tanpa terkecuali. Semua pantang larangnya Allah tinggalkan, berat ataupun mudah. Yang kedua, tebar benih-benih kebaikan. Tebar, jadikan hidup itu bermanfaat. Hidup bermanfaat. Ya, bermanfaat buat orang lain. Berbuat manfaat buat masyarakat. Masya Allah. Yang ketiga, buat sesuatu yang memberikan kedamaian dalam kehidupanmu. Artinya apa? Setiap kebaikan dilakukan itu pasti berimplikasi kepada kedamaian dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hidup kita menjadi indah. Ya, kita hidup indah, kita akhiri hidup ini yang indah dengan husnul khotimah, dan kita akan kembali ditempatkan Allah di tempat yang amat sangat indah, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan salah orang pertama mengamalkannya, dan semoga kita semua dapat amalkan dalam kehidupan yang sementara. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fatimah, ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisap. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisap dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompat Area Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sederhana perompat, kata maaf mungkin terdengar sederhana, tapi punya makna yang sangat besar dalam kehidupan. Minta maaf ketika melakukan kesalahan dan juga memberi maaf kepada orang lain ini merupakan sikap yang menunjukkan kedewasaan, kerendahan hati, dan juga kepedulian terhadap hubungan antar sesama, saudara. Jadi kalau kita saling memaafkan, kita punya konflik pun bisa terselesaikan, dan hubungan yang sempat renggang pun ada kesempatan pula untuk kembali membaik, saudara. Karena memaafkan ini bukan hanya sekedar membenarkan kesalahan yang telah terjadi, bukan itu maknanya, saudara. Bahkan melupakan begitu saja pengalaman yang menyakitkan, bukan. Memaafkan ini keputusan untuk melepaskan rasa dendam dan juga amarah supaya hati kita ini tak terus dibebani oleh perasaan negatif terhadap dia. Ini sikap justru memberikan ruang bagi seseorang untuk melangkah maju dengan lebih tenang. Kehidupan kita ini selalu ada aja kesalahpahaman, saudara, yang selalu terjadi entah di mana-mana saja. Baik dekat lingkungan keluarga, dekat sekolah, tempat kerja, ataupun juga dalam pergaulan persahabatan sekalipun. Perbedaan pendapat, ucapan kita yang kurang tepat menurut mereka, atau tindakan yang tak sengaja ternyata bisa memicu konflik loh, saudara. Sebab tuh keberanian untuk mengucapkan maaf dan ketulusan untuk memberikan maaf jadi kunci untuk menjaga keharmonisan dalam satu hubungan. Dari sisi kesehatan mental pula, memaafkan juga memberikan banyak manfaat, saudara. Sebab orang-orang yang mampu melepaskan rasa benci, ini biasa tingkat stresnya sangat-sangat rendah. Pikiran pun jadi lebih jernih lagi dan hubungan sosial lebih sehat. Sebaliknya pula, memelihara kemarahan dalam jangka waktu yang lama itu bisa loh menguras energi dan juga mempengaruhi kualitas hidup kita. Tapi, saudara, digarisbawahi lagi nih, kalau memaafkan bukan berarti mengabaikan batasan. Karena dalam situasi tertentu, orang-orang tetap bisa memaafkan sambil mengambil langkah untuk melindungi diri dan juga mencegah kesalahan yang sama ini akan terulang. Kalau bahasa sekarang namanya cut off, saudara berompat. Putus hubungan dengan dia bukan berarti kita tak maafkan. Kita maafkan tapi jangan ada lagi berhubungan yang memang seintens sebelumnya ya, supaya menjaga hati kita dan kesalahan kemarin bisa jadi kita minimalisir supaya tak terulang lagi, saudara. Jadi dengan seperti ini memaafkan menjadi bentuk yang bijaksana, bukan kelemahan kita ya. Karena menumbuhkan budaya selama memaafkan juga penting loh dalam kehidupan bermasyarakat. Mengedepankan komunikasi, dialog, saling mendengarkan dan juga menghormati perbedaan ini bisa membantu menyelesaikan persoalan dengan cara yang damai. Ya, ketika setiap orang lebih memilih memperbaiki hubungan daripada memperpanjang permusuhan, lingkungan kita pun akan selalu rukun, saudara, dan juga selalu penuh rasa percaya yang rasa-rasa hati mudah nih untuk terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Heeh, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanja bukan sekedar ikat kepala. Tanja ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanja dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanja seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, makam 7 putri Kerajaan Bintan yang berada di Bukit Batu ini sebenarnya hanya ada 6 makam, tapi khusus yang satu makam hanya bisa dilihat oleh mata batin. Dan mereka ini ialah 7 putri dari kelompok Kerajaan Sriwijaya yang ada di Bintan pada tahun 12 Masehi. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal dari Kerajaan Melayu. Kini makam 7 putri Kerajaan Bintan jadi tempat wisata di Kepri yang sering dikunjungi para peziarah. Kita beralih ke maklumat lain. Penggunaan perangkat elektronik dalam waktu lama bisa menyebabkan kelelahan mata digital atau digital eye strain dengan gejala seperti mata kering, sakit, penglihatan kabur, sakit kepala, serta nyeri leher dan bahu. Untuk menguranginya, masyarakat bisa menerapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit menatap layar mengalihkan pandangan ke objek berjarak sekitar 6 meter selama 20 detik, serta lebih sering berkedip untuk menjaga kelembapan mata. Posisi layar sebaiknya berjarak sekitar 50 hingga 70 cm dari mata dan sedikit lebih rendah dari garis pandang dengan pencahayaan dan kecerahan yang nyaman serta menghindari pantulan cahaya langsung. Kesehatan mata juga bisa dijaga dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya vitamin dan omega 3, serta menggunakan tes mata sesuai anjuran tenaga kesehatan jika mata terasa sangat kering. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Suara Budaya Kepulauan Riau sudah ada berempat ketika mendengar kata arkeologi. Banyak orang yang langsung membayangkan penggalian benda-benda kuno, fosil, atau petualangan mencari harta karun macam yang sering digambarkan dalam sebuah film. Tak sedikit pula ya yang menganggap arkeologi ini hanya berkaitan dengan masa lampau dan kurang relevansi dengan kehidupan modern. Tapi saudara, setiap di balik artefak, prasasti, hingga situs bersejarah, tersimpanlah cerita yang bisa membantu manusia memahami perjalanan, peradaban, sekaligus juga mengambil pelajaran untuk menghadapi masa hadapan. Karena kalau kata kulik ya, dia punya makna arkeologi, merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau melalui tinggalan benda, seperti artefak, bangunan, ataupun juga jejak aktivitas manusia. Jadi bagi seorang arkeolog, sebuah pecahan gerapa, alat batu, atau sisa bangunan kuno, ini bukan hanya sekedar benda tua yang kehilangan fungsi. Karena temuan-temuan ini juga jadi informasi, sumber deh, yang bisa membantu mengungkap macam mana masyarakat pada zamannya hidup, beradaptasi dengan lingkungan, dan juga mengembangkan teknologi hingga membangun sistem sosial dan juga budaya. Karena kalau kita memahami masa lampau, ini bukan berarti kita terjebak dekat dalamnya, saudara. Justru sebaliknya, arkeologi ini memberikan kesempatan kita untuk melihat macam mana ya suatu peradaban mampu berkembang ataupun juga mengalami kemunduran. Berbagai tantangan yang dihadapi manusia pada masa lampau seperti perubahan lingkungan, bencana alam, dan juga dinamika sosial ternyata bisa loh jadi bahan pelajaran yang relevan hingga saat ini, saudara perempat. Dengan memahami pengalaman ini, masyarakat juga punya bekal pada akhirnya untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan di masa hadapan. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang punya kekayaan tinggalan arkeologi yang luar biasa, saudara. Macam situs Sangiran, Candi Borobudur, Prambanan, dan juga mahakarya peradaban masa lampau, pemukiman kuno, situs megalitik, dan juga peninggalan maritim di berbagai daerah. Dan kekayaan ini bukan hanya nilai sejarah saja yang kita punya, tapi juga jadi sumber ilmu pengetahuan, identitas budaya, dan juga aset yang bisa mendukung pendidikan dan juga pariwisata. Jadi memang selain memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, arkeologi ini juga ada kontribusinya loh, saudara, terhadap pembangunan berkelanjutan melalui sektor ekonomi pastinya. Nah, berbagai situs cagar budaya pun juga bisa dikembangkan ya sebagai destinasi wisata edukatif yang menarik minat wisatawan. Jadi saudara, kehadiran para pengunjung ini tak hanya meningkatkan pariwisata saja, tapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar, seperti jasa pemandu wisata, kuliner, penginapan, transportasi, hingga penjualan kerajinan.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Rabu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

dari Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara dah pernah dengar nama Nicholas Jam Fucci atau sering dipanggil dengan Nick Fucci? Dia ni pria asli Australia, lahir pada 4 Desember tahun 1982. Sejak lahir, sudah mengidap sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia ialah gangguan kelahiran di mana anak lahir tanpa tangan atau kaki. Dan dalam kasusnya ni, dia ni tak punya tangan dan tungkai kaki. Meski berbeda, Nick tak pernah

Suara Budaya Kepulauan Riau Stand Up Rompat lagu Alama versi Jessica Agnes feat Vivei. Nah, ini tengah mengudara dan jadi penanda akan berakhir Seganteng Lada Petang edisi kali ini bersama dengan Salwa Alia. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Perompat Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Selepas ini akan ada rekan kami Bang Adi Yuhana temankan saudara perompat di Seganteng Lada Malam. Nanti selalu bergabung pada acara Pelangi Nusantara malam hari ini bersama dengan suku Bugis, dilanjutkan dengan laga raga Melayu dan juga happy apa ya hari Rabu Wednesday untuk ada benar saja berada. Alhamdulillah malam hari ini sudah kembali cerah ceria manja selepas dari pagi tadi kita ditemankan dengan cuaca hujan. Jadi malam hari ini sedap agaknya kita pulang kerja nih, pulang siaran makan yang hangat-hangat yang melepuh-melepuh ya, macam mie ayam bakso. Aduh. Jadi enggak sabar ini untuk menyantap dan juga mencari kedai tersedap di Tanjung Pinang. Ah, selalu ada favorit saya. Saudara, kalau Anda tahu ya di mana, cari aja sendiri. Baik, saudara perempat, tentunya sampai sini perjumpaan kita karena saya mesti berundur dari ruang dengar Anda dan juga pastinya selalu menyaksikan dan juga mendengarkan siaran Perompat Tanjung Pinang dengan hadirnya pilihan-pilihan lagu yang menarik dan juga dengan informasi-informasi yang aktual dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dolang untuk Anda di akhir perjumpaan kita.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kisah Sandiwara Legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
1: Apakah benar? Apa kata orang-orang? Bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman. Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku jika memang benar. Seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku. Sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
2: Maik Sultan, ada apa?
1: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
0: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
2: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
0: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
1: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
2: Iya, Sultan.
0: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
1: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
0: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
3: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
4: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
0: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
1: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
2: Baiklah, Sultan. Kami akan menyelidikinya.
0: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
2: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita, Sultan, dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang, yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
1: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan.
0: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
5: Gawat putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
3: Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Kita harus apa?
4: Tidak ada cara lain, Nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
0: Malam hari, putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
3: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
5: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
6: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
0: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
1: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
7: Salam wahai Sultan. Ada gerangan apa Anda memanggilku?
1: aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
7: Baiklah, Sultan. Dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
1: Bagus, bagus. Terima kasih.
0: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid, dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian, Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
1: Bagaimana? Apakah lukisannya sudah selesai?
7: Setelah siang dan malam, aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya, Sultan.
1: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
7: Baiklah, Sultan.
0: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
7: Akhirnya, selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
0: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
7: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
0: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
7: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
1: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau, Abdul Hamid.
2: Kendaku, Sultan.
1: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
7: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
1: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku, atau kau akan kuhukum gantung.
0: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
8: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
7: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
8: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai, dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
7: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
0: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitar.
2: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
7: Terima kasih, wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi. Hey!
0: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
8: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
7: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
8: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
7: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
0: Para utusan pergi menemui putri, dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
8: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi, dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu, dan kerajinan lainnya.
7: Benarkah itu? Baiklah, Kalau begitu sekarang, ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
0: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sunging kepada wanita yang ia lihat.
7: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
6: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
7: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
6: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti Pinang Masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
7: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
6: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
7: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
0: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sunging.
7: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
6: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
7: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
6: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
7: Baiklah, terima kasih.
0: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai, dan ternyata tanpa sedikitpun kuahnya tumpah.
7: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan kalianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
0: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
7: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
2: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini Putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
7: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
0: Mereka menemui Putri Senuro.
7: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
6: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku. Karena kecantikan hanya akan membawa

0: tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku. Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
1: Putri dimakamkan dan sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Perompak Reri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perompak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada malam. Edisi hari Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2026. Di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda berjudul Legenda Putri Senuro. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Bugis pada ID pada Elo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut selepas itu ada Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Taman Penyair. Baik saudara perompak dimanapun Anda berada, dalam acara Pelangi Nusantara Bugis pada ID pada Elo pada malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai Pinisi, Warisan Dunia Kebanggaan Indonesia. Saudara perompak, Pinisi merupakan kapal tradisional yang dibuat oleh masyarakat Bugis dan Makassar sejak ratusan tahun lalu. Kapal ini dikenal memiliki kemampuan berlayar jauh melintasi perairan Nusantara. Keahlian membuat Pinisi diwariskan secara turun-temurun oleh para perajin kapal di Sulawesi Selatan. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat pesisir. Dijelaskan bahwa seni pembuatan kapal Pinisi diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan tersebut resmi diberikan pada tahun 2017 melalui daftar Representative List of Intangible Cultural Heritage. Nah, Pinisi ini tidak hanya berupa kapal, tetapi juga nilai budaya, pengetahuan, dan juga keterampilan pembuatannya juga menjadi warisan yang dilestarikan. Pusat pembuatan Pinisi berada di wilayah Ara, Bira, dan juga Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba. Daerah tersebut dikenal sebagai sentra pengrajin kapal tradisional yang masih aktif hingga sekarang. Pengakuan UNESCO membuktikan bahwa tradisi pembuatan Pinisi memiliki nilai budaya yang tinggi. Lembaga tersebut menilai keterampilan itu memperkuat identitas dan juga kebersamaan masyarakat pesisir. Keterampilan membuat Pinisi diwariskan melalui pendidikan informal dalam keluarga dan juga komunitas. Proses pewarisan tersebut menjaga keberlangsungan tradisi di tengah perkembangan teknologi. Pengakuan dunia terhadap Pinisi menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Masyarakat diharapkan terus menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut untuk generasi mendatang.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Kau tahu?
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar lah dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super menguat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara, masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Jumat tanggal 22 Juli 2026 ya. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Adi.
0: Selamat malam, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabarnya Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat walafiat malam hari ini. Pak Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca dekat sana macam mana hari ini?
1: Hari ini apa?
0: Hujan, tak?
1: Kalau hari ini gak ada hujan. Kalau kemarin petang hujan, cuma mendung dari siang hingga sampai petang mendung.
0: Di Tanjung Pinang nih hari ini hujan.
1: Iya, tadi aku masuk di Pro 1, tak bisa rupanya. Ada petir, kata Bang apa ya? Bang Ricky.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi terpaksa dimatikan katanya, tidak mengudara.
0: Oh betul. Itulah, kalau petir itu memang kita matikan dulu siarannya.
1: Iya, jadi aku tak bisa lah rupanya. Aku kirim pesan singkat, katanya tak bisa mengudara. Iya. Lagu kita nih ada lagu pantun nih Bang Adi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya apa ya, Bunga Melur.
0: Bunga Melur.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi ya. Selamat malam, selamat ketunda, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dania, Bunda Selasih, Mama Dini. Uh-huh. Ada Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali Sapri, Bang Mas Prabu, Ika Rizianti, ya, Putri Marisa, Putri Kedendong, Kak Karina, Kiu Kiu, Yang Ucu, Kak Dangmarsi. Uh-huh. Ada Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, Kak Tawir.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Mas Nora, ada Mas Indun, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Enda, ada Nek Basis juga, selamat malam Nek Basis. Ada Bang Awang Janggut, kemudian ada Mak Ngahaida, ada Siska Kadeli, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Ani. Bang Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, Kak Saripah, Kak Siti, Tanah Merah dengan Bang Damang.
0: Iya.
1: Ada juga Mak Sulami, ada Bang Lokman di Kelobato, Netlung, Mak Lung dia juga selamat malam, ada Bang Mahmud. Ada Mak Rika, ada Bang Mahun juga selamat malam. Untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam untuknya Bang Adi, selamat malam. Semua petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Sudah pun bergabung di malam hari ini bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, saudara perempat, masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda untuk juga ikut bergabung ya pada malam hari ini. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa nih?
2: Dengan.
0: Suara agak-agak jauh nih dari Tanah Merah.
2: Betul.
0: Kak Siti.
2: Iya. hujan di?
0: Hari kalau sekarang nih dah tak hujan lagi.
2: Oh.
0: Tadi seharian hujan.
2: Kalau tempat kami pun tadi hujan sikit aja di.
0: Hujan sikit? Sikit. Oh, dekat sini lama pula hujan deras, lama petir juga.
2: Ada petir ya?
0: Ada petir juga.
2: Tempat kami cuma sikit-sikit aja guru.
0: Jauh rupanya.
2: Iya di. Ada pantun satu aja
0: di. Ada pantun satu, boleh sila.
2: Begini gini ya di.
0: Macam mana kak?
2: Apa ya? Lalu pukulah. Oh iya di. Kak Ulan duduk sama Pak Sapan.
0: Saya.
2: Duduk pula dengan Kak Sari. Mm-hmm. Tak lama bulan ini kan kita nak sapar ya di.
0: Iya betul.
2: Tak lama kita kenduri.
0: Kenduri. Oh kenduri.
2: Yalah bulan sapar kan orang kenduri kan di.
0: Oh kenduri di bulan sapar ya.
2: Kalau dulu kan dari rumah ke rumah kan. Tapi kalau sekarang tak dari ke rumah, langsung ke masjid.
0: Oh, ke masjid. Oh, iya, iya, iya.
2: Apakah tempat Adi begitu juga?
0: Di tempat Adi, dekat sini?
2: Tak, tempat Adi di mana?
0: Tempat Adi lahir di Kuningan.
2: Oh, tak ada ke kenduri kalau siapa ya?
0: Kalau tak salah, tak ada.
2: Oh, tak ada ya?
0: Tak ada.
2: Kalau tempat kami, kalau dulu di sudah kenduri itu mandi safar dekat laut.
0: Oh, mandi safar. Iya,
2: punya panjang ujung, panjang semua.
0: Mm-mm.
2: Turun laut, tapi sekarang lah ada yang kata orang tok laut tu jadi takut.
0: Iya. Iya, mandi safar ya, kaitannya dengan mandi safar itu.
2: Kalau dulu mandi safar kan, mendera tu di mana-mana tangga semua memutih. Tapi sekarang kan lah takut kan anak-anak kan.
0: Iya juga.
2: Dulu orang tua mandi, anak-anak mandi semualah di pokoknya.
0: Berarti sekarang ni dah tak ada lagi atau ada beberapa?
2: Tak ada di, cuma mandi kat rumah aja.
0: Mandi
2: kan
0: kat...
2: takut nak berenang kan.
0: Oh, mandi kat rumah aja ya?
2: Orang tua tu lah berkeliaran jadi takut.
0: Tapi apa kendurinya tetap ada?
2: Tetap, kalau kenduri tu biasalah kita buat.
0: Adi. Iya, Kak.
2: Tak lagu di?
0: Lagunya apa, Kak?
2: Lagu dia ada tak joget malam berinai dari Sani Sahuri?
0: Malam berinai? Ada?
2: Ada ya, joget malam berinai tu .
0: Joget malam berinai ada.
2: Saya minta lagu tu ya, di.
0: Baik, Kak.
2: Saya salam sikit ya.
0: Sila, salam untuk siapa?
2: Salamnya untuk Adi, selamat malam sama petugas.
0: Terima kasih.
2: Buat tadi Amca Yusuf ya.
0: Iya, betul.
2: Buat juga Kak Win.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Nora.
0: Mm-hmm.
2: Buat Dang Medu, tak lupakan. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Buatnya Kak Rika, masuk Kak Rika.
0: Masuk Mak Rika.
2: Masuk. Buatnya Bang Udin. Buatnya Aida ya.
0: Mm-hmm.
2: Aida kalau masuk di, kadang-kadang Kak Cici ketahui di. Asyik lupa pantun. Buat Kak Aida masuk, Kak Aida. Kak Cici dengar ni.
0: Masuk,
2: buat Nek Manda juga ya. Biasa Nek Manda tu rajin masuk dia. Buat Mak Rosi ya. Buat semua-semua Mak Pengaram masuk. Mak Pengaram jangan diam aja. Belum tidur Mak Pengaram ni. Itu aja ya di.
0: Baik.
2: Dibuat semua-semua Kak Cici senggol. Yang tak lupa. Kalau Cici lupa Kak Cici tu tandanya tak ingat lagi tu. Terima kasih ya di.
0: Sama-sama Kak.
2: Buat pada Mak juga lagi duduk ni.
0: Iya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Siti di Tanah Merah ya, sudah pun bergabung bersama malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu ya. Di belakangnya Kak Siti ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Lupa tu.
0: Nek Manda.
3: Tak Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Adik?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah anak-anak pun sehat Adik.
0: Alhamdulillah anak-anak pun sehat semuanya Nek. Nek Manda sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Pantun Adik?
0: Pantun sila.
3: Buahku ini bunga melati warnanya merah.
0: Iya. Yeah.
3: Ambil mangga langsung dikupas. Kalau tadi ada Kak Siti dari Tanah Merah.
0: Betul.
3: Ini Nek Manda dari Batu 13.
0: Dari Batu 13.
3: Minta lagu ni.
0: Lagunya apa Nek?
3: Tak lagu apa ya? Tak lagu Sumpah Setia dari Ahmad Jais.
0: Sumpah Setia dari Ahmad Jais, iya. Ada?
3: Nah, salam-salam, Billy.
0: Salamnya, sila.
3: Sama sekali, untuk Ardi. Selamat malam, Mbak Puga. Sehat selalu. Amin. Banyak umur, dimulakan rezeki keluarga, Ri.
0: Amin, terima kasih.
3: Untuk Pak Siti Bang Damak tadi. Untuk Bang Zah Yusof. Untuk Yusof.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk Bang Jaiz, untuk Putra Kemalan, untuk Nek Balki, untuk Bang Awin, untuk Mak Maria, untuk Mak Aida, untuk penyekur kamu sampai akhir aja-aja.
0: Baiklah, Nek.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Manda dari Batu 13 ya. Di belakangnya Nek Manda ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Adi.
0: Selamat malam Yang Ucu, apa kabar?
4: Alhamdulillah, hujan seharian Bang Adi.
0: Hujan, betulnya.
4: Iya, tapi kan tak ada kan, Pro 1, Pro 4 tak ada kan?
0: Tak ada semuanya, dimatikan siaran dulu.
4: Subhanallah, cuaca dia Bang Adi.
0: Betulnya, luar biasa, petir kuat sangat memang.
4: Dekat tempat Nyang sini dah beberapa hari ini hujan gila petir khususnya di Pulau Bintan Bang Adi ya. Memang dah bulan dia Bang Adi.
0: Memang dah bulan dia. Iya betul. Tapi kalau di Pinang ni memang hari tadi aja hujan tu kuat sangat.
4: Kuat kan?
0: Kuat betul.
4: Kemarin kata ini kata Juju, panah berdengkang kata panas, dia di depan RRI kan. Tempatnya malah berdentum petir Bang Adi. panah berdengkang. Itulah katanya nantilah sekejap lagi Nyang tolak hujan ke Tanjung Pinang. Rupanya hari ni dia baru nyampe ke Tanjung Pinang Bang Adi.
0: Hari ni baru nyampe.
4: Nyang salah tolak. Tolak dari belakang jadi tak sampai Bang Adi eh.
0: Jalur dia mutar dulu.
4: Mutar dia jadi Bang Adi eh. Aturannya Bang Adi lah kena rumah Bang Adi kan kat belakang situ kan. Tak kena rupanya. Iyalah. Sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah sehat walafiatnya.
4: Alhamdulillah. Cuma memanglah cuaca agak sejuk Bang Adi ya.
0: Betul.
4: Lembab-lembab manja.
0: Tadi pun berangkat tuh jaket satu rasa kurang tebal.
4: Bang Adi.
0: Saya Nyang.
4: Perahu laju ke Indragiri Bang Adi ya.
0: Saya.
4: Dibawa arus hanyut ke hulu. Tadi ada Nek Manda, ada Kak Siti, ada Pak Amzah Yusof dari Jambi Bang Adi ya.
0: Betulnya.
4: Di sini di Tembeling Pantai Cermin Tanjung ada Nyang Ucu Bang Adi ya.
0: Iya Nyang.
4: Tak boleh banyak-banyak. Sudah ramai-ramai. dah tak boleh lagi buat pantun. Boleh setengah jam pantun dia satu rangkap Bang Adi. Kena baru tiga orang, tak apa-apalah Bang Adi.
0: Kalau dah masuk 10, 10 je disebut.
4: 10 disebut, nanti Bang Haida nanti nangis dia tak dapat gabung nanti Bang Adi. Bang Haida. Yalah. Nyang tak dondang dululah Bang Adi.
0: Tak dondangnya apa Nyang?
4: Yang tak rancak-rancak lah mini.
0: Yang rancak-rancak apa tu?
4: Ya dia tak Bang Adi lagu La Obe.
0: La?
4: La Obe.
0: La O.
4: Itu lagu lebih 60-an tu anu Bang Adi. Kalau bang anu Putra Kemalai ya, dia suka nak lagu-lagu gini dia Bang Adi.
0: Kejap.
4: Tapi yang dah lupa penyanyi dia, yang tahu judul dia je La Obe.
0: La Obe, La Obe tu. Oh, La Obe. Kejap.
4: Ada?
0: Belum jumpa lagi.
4: La Obe. La Obe, La Obe sama aja lah, Bang Adi.
0: Tak ada.
4: Tak ada?
0: Tak ada.
4: Ini aja lah. Yang rancak apa yang rancak lagu Ini. Ini. Dendang remaja dia Bang Adi.
0: Dendang remaja.
4: Dendang remaja. Kak Siti suka tu dengan Bang Damak tu lagu tu.
0: Dendang remaja pun tak ada.
4: Tak ada. Kalau gitu ni aja lah Adi. Dari Datuk Siti aja
0: Adi. Datuk Siti judul dia.
4: Sayang laksmana mati dibunuh.
0: Laksmana
4: sayang laksmana
0: ada
4: mati dibunuh.
0: Ada.
4: Ada. Kalau tu lagu dia tu Bang Adi
0: Iya.
4: Iyalah. Nanti Bang Adi carilah nanti lagu La Obe, Dendang Remaja, Dendang Patah Hati. Itu ada semua Bang Adi sedap semua lagu. Dendang Remaja ada, Dendang Patah Hati pun ada judul.
0: Dendang Patah Hati pun ada.
4: Macam-macam dendang, Bang Adi.
0: Iyalah. Semua dendang
4: Semua ada lagu. Nyang lanjut pantun ya.
0: Lanjut pantunnya, sila.
4: Ya. Macam ini Bang Adi.
0: Macam mana Nyang?
4: Apa duduk di tepi taman Bang Adi?
0: Saya.
4: Pak terbuka satu jendela Bang Adi ya.
0: Saya.
4: Kita hidup di akhir zaman Bang Adi ya.
0: Ya.
4: Banyak fitnah meraja lele Bang Adi
0: Betul.
4: Betul Bang Adi.
0: Betul Nyang.
4: Banyak meraja lele Bang Adi Kita baik Bang Adi. Halo. Ni lagi Bang Adi.
0: Ya.
4: Apa ni terang bulan nampak cahaya.
0: Ya.
4: Anak nelayan menang ikan dia.
0: Saya.
4: Orang ustaz. Kita percaya Bang Adi
0: Iyanya.
4: Orang jujur kita tinggalkan Bang Adi
0: Betul.
4: Macam itulah Bang Adi
0: Macam itulah.
4: Yang jujur kena tolak tepi Bang Adi Lalu merah dunia Bang Adi ni sangkat lagi Bang Adi.
0: Sangkat lagi Nyang, sila.
4: Air surut di ujung tanjung.
0: Ya. Yeah.
4: Tempat bertambat sebuah sampan.
0: Ya, yeah, Nyang.
4: Para penipu di sanjung-sanjung Bang Adi
0: Saya.
4: Orang jujur kita ketepikan Bang Adi orang yang apa yang menipu kita sanjung. Oh yang jujur kita ketepikan kan Bang Adi kan? Dah terbalik lah pula Bang Adi
0: Itulah tanda-tanda akhir zaman ni yang
4: itulah nama juga hidup akhir zaman Bang Adi
0: Betul.
4: Yang betul tidak dipandang. Yang salah itulah disanjung-sanjung Bang Adi kan?
0: Itulah.
4: Iyalah. Kita berpantun aja, Bang Hadi, ya?
0: Masih kita berpantun aja.
4: Masuk, Bang Aida. Ini ya, Bang Hadi dah ada lagi. Ingat tak? Tak sangka pula kan, tak ngitung pula hari dia kan. Biasa kan Bang Hadi kan, Jumat malam kan. Ini agak dah, di Kamis malam dah ada.
0: Kamis malam.
4: Kak Serina, gabung Kak Serina. Kak Serina dah lama tak bagi tekak teki, ya. Mudah-mudahan dia bagi tekak teki lah kalau angkat Bang Hadi, ya.
0: Ya, mudah-mudahan, ya.
4: Yelah tadi Kak Siti, ya. Nek Manda, mungkin Nek Bakir juga nak gabung nanti. Yeah. Pak Hamzah Yusuf tadi tak terlupakan, ya.
0: Yeah.
4: Buat Pak Ahmad, Pak Mahmud kita. Silalah pantun. Buat Bang Putera Kemalai, Bang Damak, silalah gabung, ya.
0: Yeah.
4: Tak terlupakan buat Bang Maon, ya. Itu, Bang Hadi, ya.
0: Ya.
4: Yelah Cik Endun kita, ya. Siap-siap semualah, ya.
0: Amin.
4: Mak Belian tak terlupakan. Kak Dang kita, ya. Kak Wer, ya. Pokoknya semua yang Kak Mansur sana. Semua, ya, Bang Hadi, ya.
0: Ya,
4: yeah,
0: ya.
4: Yeah. Mungkin Mas Prabu kita nak gabung nanti, mungkin, ya.
0: Ya. Yeah.
4: Yelah kita aja, ya, Bang Hadi, ya.
0: Baiknya.
4: Ditunggu lagu Tok T-nya.
0: Ya.
4: Selamat malam. Baliknya nanti sampai kat rumah. Sihat keluarga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Hadi.
0: Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihnya untuk Nyang Ucu, ya. Tetap semangat untuk kita semua, untuk saudara perempat semuanya, ya. Di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan buah manggis?
5: Buah mangga, si buah nenas. Buah keledek dalam sempayan.
0: Ya. Yeah.
5: Kalau tadi ada Nek Manda dari Batu 13.
0: Haa.
5: Ini Abang Golek-Golek dari Teladan.
0: Abang Golek-Golek rupanya.
5: Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat walafiat.
5: Kami sini juga sehat. Tak ada yang tak sehat. Kecuali satu aja yang belum sehat.
0: Aduh, apa tu?
5: Itulah dia. Dari kemarin tak sehat-sehat.
0: Apa tu, Bang?
5: Yang lain sehat semua. Nek Ucu pun tak mau cerita Melin Tanjung, tahu dia semuanya sehatnya satu.
0: Satu
5: aja yang belum sehat. dapat boleh minta lagu.
0: Lagunya apa tu, Bang?
5: Lagu dari Ahmad Jais lah.
0: Ahmad Jais.
5: Mungkin bersama.
0: Mungkin bersama. Iya, ada.
5: Ada. Salam dulu, ya.
0: Ya, sila.
5: Pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Abang Golek-Golek ni dah lama tak masuk ke perempuan ini, tak dapat nak masuk. Awang Janggut belum masuk dia lagi, ya?
0: Belum masuk lagi.
5: Oh, dia lagi betapa kalau jadi gini ni. Dia kalau tak ada orang dia kaki ke atas kepala ke bawah.
0: Sakti rupanya.
5: Itu Awan Janggut. Dia di Pulau Bayan. Semenjak Pulau Bayan kena roboh, ini dia ngelarau di. dia satu guru dengan Pak Malau.
0: Oh, satu guru.
5: Pak Malau pakai sampan, dia ada kajang. Nak dipindahkan dia Pulau Bayan tu dekat Pulau Los ni. Itu Pak Malau dengan Awan Janggut lah punya kerja.
0: Aduh.
5: Jadi Awan Janggut ni maka dia kepala ke bawah, kaki ke atas. Salam lagi, Di.
0: Salam lagi, sila.
5: Buat Mocu Tembelen Tanjung, buat Pak Udin, buat Pak... Tadi yang dari Jambi siapa tadi?
0: Pak Hamzah Yusuf.
5: Pak Amza Yusof dalam kenal dari Abang Ali golek-golek di Teladan. Semoga sehat sekeluarga Pak Amza ya.
0: Amin, amin.
5: Juga buat siapa lagi yang di Tanah Merah dekat Siti. Ada Bang Damak juga, ada Kak Mutia, ada Bang Jalak, tak lupa Mak Pendaram, Pak Pendaram juga. Juga tak lupa buat Mak Intan di Citra Perita 9. Juga buat siapa lagi? Yang di Mansur, di Senggol semua ada Mak Nora, Mak Hitam, Mak Indah. Buat siapa tu? Buat semuanya yang di Mansur, di Senggol semua.
0: Senggol semua.
5: Juga buat siapa lagi? Nek Anjang di Tembel, di Kijang San Sengenam ya. Semoga sehat selalu. Juga buat Mak Ngawe juga, buat Mama Muda sama Papa Muda. Buat siapa lagi? Siapa lagi? Buat ini siapa yang diteruk bakau buat Bang Lukman. Buat Putri Pondok juga tak lupa. Juga buat siapa lagi? Buat Putri India, buat Uwir, buat Tokmat semua di Senggol, buat semuanya aja ya, Di.
0: Iya, untuk semuanya.
5: Spesial, Di, yang tukang buat SKW, Di.
0: Apa tu?
5: Ada Mama Lisa, Di. Itu tetangga kami, Di.
0: Tetangga.
5: Tahu tu, Wir tahu dia, Tok Mat tahu, Mak Ucu Semerin Tanjung pun tahu. Itu aja lah ya dia.
0: Baik.
5: Semoga Wan Janggut dengar dia dapat masuk.
0: Iyalah.
5: Itu aja di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang. Abang golek-golek ya dari Teladan ya, sudah pun bergabung malam hari ini. Di belakangnya Bang golek-golek ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam, selamat malam juga Bang Adi.
0: Mang Aida.
6: Iya betul.
0: Apa kabar Mang?
6: Alhamdulillah sehat juga. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
6: Dipanggil Mayang Ucu. Ni masuk Mayang Ucu. Mayang semangat terus pokoknya.
0: Semangat terus. Pokoknya tetap semangat.
6: Senang kalau Mayang Ucu tu masuk tu pasti semangat. Ibunya dia tu kan. Ini tak ada pantun Mayang Ucu. Pantun satu dua akan tak jadi tidak. Kalau dengan Adi tu dia ada je nyambung ni. Dengan Adi ni tak ada sambung. Tak pakai lah pokoknya pasal masai. Cuba-cuba je, minta lagu dulu Bang Adi.
0: Minta lagu dulu, lagunya apa? Halo, Mak? Halo, Mak? Jaringannya agak-agak kurang mendukung ya, Mak? Kita tunggu dulu sekejap lagi. Nanti mudah-mudahan Mak dapat dapat tersambung kembali ya. Halo, Mak? Baiklah, saudara perempat, agaknya memang jaringannya terputus. Mak, boleh disambungkan kembali ya nanti? Kita angkat dulu telepon yang di sebelahnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tadi.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
7: Alhamdulillah.
0: Mas Prabu sehat?
7: Alhamdulillah sehat dong. Apalagi ini dekat studio.
0: Oh, studio mana nih?
7: Tempat biasa. Kemarin ketemu Adi.
0: Oh, tempat biasa.
7: Iya, sehat tadi ya.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah. Itu biasanya kalau kayak gitu WA gitu ada yang miss call biasanya. Karena kan di Radio Pro 1 kan berjaringan. Nah, jadi pada dengerin Adi.
0: Oh.
7: Iya. Kalau berjaringan kan dia Jakarta.
0: Iya.
7: Jadi pas dengerin Adi, Kaida itu kan ada di Pro 1 Batam mungkin kan. Jadi pas denger gangguin. Gitu, Mas Rabu pernah juga. Telepon WA ada yang nelpon. Jadinya keganggu dia. Gitu, kalau telepon yang biasa masuk, kalau yang ada WiFi gitu, dia nyangkut di.
0: Nyangkut ya?
7: Iya, yang penting Adi sehat ya.
0: Yang penting sehat.
7: Iya, nih kasih pantun dia.
0: Adi pantun.
7: Syukur-syukur bisa Adi balas ya.
0: Syukur-syukur.
7: Syukur sih syukur kemana dia. Nah, ini pantunnya buat Adi dulu lah ya.
0: Sila.
7: Jalan-jalan ke kota tua. Banyak gedung antik tertata. Walau jarak memisahkan kita. Ikatan sahabat tetap terjaga. Alhamdulillah. Balas sih. Balas.
0: Aduh, dua sekali lagi. mengulur waktu.
7: Oh, ya dua ya nanti sambil dicatat. Jadi intinya gini di, kan jalan-jalan ke kota tua, banyak gedung antik tertata. Walau jarang memisahkan kita, ikatan sahabat tetap terjaga. Jadi aja belakangnya. Kan awalnya tadi itu jalan-jalan ke kota tua.
0: Jadi
7: bilang aja gini, orang tua sering-sering tertawa gitu. Pokoknya dibalik-balik aja. Tapi jangan nyindir orang. Mentang-mentang yang gabung ABG semua kan. jadi nggak ketinggung orang gitu deh. Gitu karena yang masuk kan ABG semua, apalagi yang lucu. Jangan ditanya dia. Nah, ini yang ini pantunnya buat Madini lah, Madini ya nih. Adi nggak usah balas kalau bawa Madini. Nah, Madini udah masuk deh.
0: Belum
7: ya. Nah, ini Mbak Madini nih. Burung camar terbang di awan.
0: Iya.
7: Hinggap sebentar di dahan jati.
0: Wah.
7: Terima kasih wahai Madini, selalu ada di sisi hati. Alhamdulillah. Nah, kalau yang ini buat siapa ya? Buat Bang Awang Janggut. Udah lama nggak masuk dia ya?
0: Oh, udah lama.
7: Iya. Semenjak ngerayu siapa kemarin ya? Iya, benar. Ngerayu Kasarina ya? bukan Kasarina. Pokoknya ada lah yang kemarin dirayu-rayu itu kan. Ini buat Bang Awang Janggut nih.
0: Iya.
7: Pergi ke pasar, beli ketan.
0: Iya.
7: Jangan lupa beli ragi.
0: Wah.
7: Salam hangat buat Bang Awang Janggut Tampan.
0: Wah.
7: Semoga persahabatan kekal abadi. Alhamdulillah. Memang dia harus dipancing di Bang Awang Janggut itu, dia nggak boleh diejek. Dia harus dininaboboin.
0: Bobo dong.
7: Dia harus ditimang-timang di. Malum. ABG juga. Pokoknya kalau ngadepin ABG ini harus ekstra sabar di. Jangan bawa emosi. Gitu. Jadi udah bisa dibalas tadi?
0: Belum lagi.
7: Ya.
0: Belum lagi.
7: Iyalah, yang penting Adi bisa senyum, bisa ketawa. Kita ikut senang juga. Karena kan senyum ketawa itu bawa energi positif, Di.
0: Positif.
7: Iya, bisa meningkatkan imun. Iya.
0: Iya.
7: Ini aslinya kan Mas Prabu lagi batuk pilek. Cuman kalau di RRI Batam itu udah pada tahu. Karena kan dia tahu suara Mas Prabu itu gimana ya.
0: Iya.
7: Jadi agak-agak pilek tuh penyiar tahu. Mas Prabu lagi pilek ya gitu. Karena memang sama Mas Prabu pun gitu, kalau ada penyiar lagi sakit, lagi batuk pilek pun Mas Prabu tahu. Kayak Erita tuh kan, kadang kalau batuk dia tahu Mas Prabu. Cuma Nadia aja nih yang lagi apa?
0: Apa tuh?
7: Yang lagi apa dia? Yang lagi happy.
0: Oh iya.
7: Iyalah Adi itu kan. Apalagi pernah nganter Mas Prabu pulang. Naik apa?
0: Adam-adam.
7: Pesawat. Naik sepatu rodaku. Jalan-jalan ke kota Tanjung Pinang. Sudah kayak lagu ya. Dikasih lagu ini di.
0: Lagu apa tuh?
7: Gadis Berpayung Jingga ada ya?
0: Gadis Berpayung Jingga.
7: Iya. Kayaknya sih ada deh kayaknya.
0: Kenapa ya?
7: Gitu. Cuman enggak hafal.
0: Enggak ada.
7: Gadis, hah?
0: Tak ada.
7: Gadis Berpayung Jingga. Ada di itu lagu Melayu di.
0: Tak ada. Tak ada.
7: Tak ada ya?
0: Tak ada.
7: Kayaknya kalau itu nanti ketemu tuh di.
0: Kalau apa tuh?
7: Iya, kalau dicari ketemu. Itu lagu Melayu. Kalau lagu Melaku, itu dangdut. Kalau yang dari Andra Respati gitu, boleh nggak ya?
0: Andra Respati itu?
7: Boleh nggak ya?
0: Ada tak ya?
7: Andra
0: ada Respati. Sih, ada tiga lagu.
7: Oh ya, apa tadi?
0: Lagu Melayu, terus Gagal Merangkai Hati,
7: Dres?
0: Cinta Membawa, apa nih?
7: Cinta membawa duka, luka.
0: Cinta membawa bahagia dong.
7: Oh. Iya enggak, soalnya ada juga cinta. Cinta bawa nana, nana, nana, nana, gitu. Hingga aku kecewa, gitu. Ada apa aja lagi, di? Tadi kan dua baru disebutin, satunya lagi.
0: Cinta membawa bahagia.
7: Oh, cinta membawa bahagia. Boleh lah, itulah.
0: Yang itu?
7: Iya, boleh. Ya pokoknya kan ada di situ, bukan?
0: Bukan, bukan. Ini duet nih, duet.
7: Duet sama?
0: Gisma Wandira.
7: Oh, bukan nama itu? Bukan nama Kadang Merdu, bukan?
0: Bukan.
7: Enggak, kalau nama Kadang Merdu, Mas Prabu mau ambil selimut. Iya, itu aja lah, boleh sih ya. Jarang-jarang sih denger sih.
0: Jarang-jarang, atau belum pernah?
7: Coba diputer dikit bisa nggak?
0: Tak bisa.
7: Oh, tak bisa ya. Dia belum tahu tekniknya ya.
0: Dia kalau mutar harus banyak.
7: Oh, iya. Kalau dikit-dikit nanggung dia. Dikit-dikit nanti jadi bukit. Iya, salam buat Adi. Matukan sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar.
0: Amin, amin.
7: Iya, pokoknya Adi tetap semangat.
0: Ya,
7: maklum namanya penyiar kan. Banyak pro, banyak kontra dia. Kadang ada yang mau lisan maupun dia WA, pokoknya keep thinking aja dia.
0: Betul, betul.
7: Karena ini kan termasuk apa kerja mulia di.
0: Insya Allah.
7: Iya, kan apa nama membawa aura positif gitu. Terus salam juga buat Nanjang Manjang, yang Ucu mau Ucu. Tadi Kak Ida ya. Nanti masuk lagi dia tuh, Di.
0: Ini masuk lagi nih.
7: Iya, itulah. Kayak dia itu pantang nyerah, Di, dia. Iya. Salam juga buat Bang Awang Janggut.
0: Iya.
7: Tadi ada siapa, Di?
0: Tadi ada...
7: Yang cowok.
0: Bang Golek-Golek.
7: Bang Golek-Golek?
0: Enggak, Bang Golek-Golek di Celadan.
7: Oh. Kalau Golek-Golek kan kalau bahasa Jawanya itu, Di.
0: Wayang.
7: Bukan.
0: Apa tuh?
7: Golek-Golek itu cari-cari.
0: Oh, golek-golek.

0: kok nggak ada kuis lagi gitu ya?
1: Iya,
0: Karina mau bikin gebrak apa? Gebrak apa namanya?
1: Gebrak meja.
0: Bukan gebrak meja. Mau bikin apa, kejutan?
1: Oh, kejutan.
0: Iya, kalau bahasa Jakartanya kan gebrakan. Tapi bukan gebrak meja. Nanti rusak pula mejanya. Iya, Kak Sarina lagi bikin kejutan ya.
1: Iya.
0: Pokoknya ditunggu aja tanggal 32. Ketawa deh, langsung miss call dia. Buat Putri Merica. Kadang Merdu belum masuk ya?
1: Belum.
0: Oh, kejap lagi dia. Dia nggak boleh disenggol tuh, di langsung bergetar itu HP-nya nanti. Iya, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Ilek, buat Yusuf, buat semuanya lah di nanti itu apa, Kak Aida menunggu pula dia ya. Iya, lagunya nanti diputar dia.
1: Nanti diputar.
0: Iya. Itu aja, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mas Prabu ya, sudah bergabung malam hari ini ya. Kita angkat juga telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Terima kasih juga
2: untuk Mas Prabu ya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Kak.
3: Alhamdulillah. Duh, panjang gibar, kecil besar, lunjung apa semua, bulat apa. Mas Prabu. Au. Panjang lebar lunjung apa. Aduh, dari ujung ke pangkal tuh dari Jakarta sampai ke mana itu? Hai, Mas Prabu kalau masuk begitu. Sampainya Mangga Aida terputus mungkin ya. Sampai disambut di Kak Sarina. Tertidur, Di?
1: Tertidur. Baru bangun berarti. Enggak
3: tertidur. Baru anak bangun ya. Terlalai kita kami.
1: Hujan juga.
3: Sekali buka. Tadi hujan, tadi tinggal jadi sisa-sisanya itu dingin-dingin gitu, Di.
1: Itulah.
3: Itulah. Sejuk. jadi buka perempat. Pas tadi abang apa itu yang golek-golek tu masuk?
1: Abang golek-golek.
3: Bau Aida tadi, bau Mas Prabu. Pantun ni, Di?
1: Pantun kak Sila.
3: Pantun apa? Nak pantun untuk ayang beb lah.
1: Boleh Sila.
3: Satu je. Pergi niaga ke Tanjung Jarak.
1: Iya. Yeah.
3: Syarat muatan buah kasturi. Biar tak bumi Kak Sarinah pijak.
1: Iya.
3: Namun dirimu tak akan kulepas lagi. Untuk ayang beb, untuk suami yang tercinta. Walaupun bumi dipijak kan tak akan dilepas. Tak main lagi.
1: Bukan main.
3: Iya tu ya. Apa lagi ya? Pucuk bau ada lima batu.
1: Iya.
3: Anak semilang di tapak tangan. Janganlah bimbang, janganlah ragu. Kasih sayang gak senang untuk suami yang tersorak. Asal kapas menjadi benang.
1: Iya.
3: Benang ditenun menjadi kain. Jangan ragu, janganlah bimbang. Hati Kak Sarinah tak ada yang pada yang lain. Sesuailah cuaca dengan hari ini ya. Dingin-dingin empuk. Bagus. Adi, ketawa benar Adi. Apa kabar Adi, keluarga sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Trio ganteng sehat.
1: Luar biasa sehatnya Kak Sarina.
3: Alhamdulillah, syukurillah. Semoga apa ini cerdas pintar yang masuk TK dia.
1: Amin.
3: Siapa agak nama dia yang masuk TK?
1: Nama dia Dirar. Dirar.
3: Oh, Dirar. Seperti ayah adalah ya. Lagu Didi dendang. Kak Sarina nak dengar lagi lagu dari ini. Dari siapa ini ya? Apa ini, Siti Nurhaliza Didi?

0: Judulnya
1: Bunga Melur.
0: Bunga Melur. Tadi Bunga Melur udah diminta tuh Pak Hamzah itu tadi tak.
1: Oh, udah diminta Bunga Melur. Gini aja lah. Apa ya? Tak boleh tak lagu ini, tapi siapa nyanyi? Bunga mawar, oh bunga mawar, kau di taman hati gitu.
0: Bunga
1: Orang
0: mawar.
1: laki-laki dan
0: Bunga mawar.
1: Oh bunga yang rupawan rindu hati siang dan malam.
0: Dari
1: Bunga
0: siapa kan?
1: mawar. Itulah lupa dari siapa? Ini tak bunga mawar itu bukan dari apa? Apa itu Huta Barat itu apa?
0: Victor Huta Barat.
1: Bukan.
0: Kejap, kejap, kejap.
1: Lanjut cari. Sudah lagu tuh nggak pernah dengar.
0: Dari siapa?
1: Kalau bunga melo dari nak dari pinta nak minta bunga mau bunga mawar.
0: Bunga mawar tak ada juga.
1: Oh tak ada. Ini aja lah.
0: Bunga mawar bukan dari The Mercy, tak?
1: Mungkin lah agaknya.
0: Ada dari The Mercy.
1: Kasarna tu ngiru-ngiru aja penyanyi dia siapa. Tapi lagu dia Bunga Mawar lah.
0: Kalau yang lama ni dari The Mercy ada. Ada juga dari Said Muhtar Husin. Dengan dia ni Bunga Mawar juga.
1: Oh, segala yang tadi apa tadi tu?
0: Dari The Mercy ya.
1: Itu mungkin itulah ya. Pokoknya salam dia kat sana ikut Mas Prabu aja tadi ya. Adi ya.
0: Iya, baik.
1: Malam ni yang teka-teki tu libur dulu.
0: Libur dulu.
1: Libur dulu bukan liburnya apa. Nak ngarang apa nanti gara cuman. Ini dah masuk ni. Siapa tu? Pak Maun.
0: Pak Maun belum ada masuk.
1: Kemarin dia kan bukan
0: iya,
1: Bang Al ya?
0: Bukan Bang Al, nomornya sama yang itu.
1: Yang itu udah Kasarina WA.
0: Iya.
1: Udah bertanya kabar juga. Udah nerimalah dia hadiah tu. Makasih hadiah, semoga Adi sehat selalu sekeluarga
0: amin,
1: dia.
0: Amin. Terima kasih.
1: Makasih Adi. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Sarina ya dari Tanjung Piayu. Baik, saudara perempat, kita angkat juga telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Adi.
0: Mangga Aida.
2: Ya, lagu dia yang tadi pesan di WA aja ya.
0: Lagunya yang tadi di WA aja ya.
2: Tadi itu ada ya. Kisah dan Tauladan, kalau tak salah.
0: Iya, tak kisah dan tauladan ya.
2: Takut putus kan langsung kirim aja.
0: Baiklah.
2: Jaringan Bang Adi.
0: Jaringan ya.
2: Ya tuh, salam di chat ya. Tak ada pantun Bang Adi ya, tak apa.
0: Tak apalah.
2: Dah malam pun nanti takut tak putar lagu pula. Salamnya buat Bang Adi, sama orang, sama petugas. Semoga sehat selalu, sukarga. Semoga diberikan kemudahan semua, lancar rezeki. Amin.
0: Amin, amin ya Pak.
2: Buat yang tadi Kak Senakiu, semoga sehat ya Kak semuanya. Buatnya Mas Prabu juga. Buatnya tadi Bang Ali ya, Bang Ulek tu. Bunda Mak Lisanya. Buatnya Tanah Merah Kak Siti Mandamak. Buatnya Mak Yang Ucu di Temeleng. Buatnya Mak Ngah juga di Cipolik. Kadang Merdu Kak Putri Marika. Mak Putri juga di Gisi. Buat siapa lagi Bang Adi?
0: Buat siapa
2: buatnya, lagi? Kak Wir. Nek Pino, Nek Manda. Buatnya apa tu Pak Maun. Mak Maun Janggut, Mak Udin. Buatnya apa lagi ya? Buatnya apalagi Bang Adi susah nak nyebut buatnya Mak Nora. Di Saras mewakili itu ya siapa ya. Tak pernah masuk kah ya. Maklum dia aja lah. Semoga selalu semua kakak yang mendengar siaran ini ya.
0: Amin.
2: Mak Jum. Buatnya Mak Mujeria, Kak Warna. Buatnya Mak Lumpiah juga di kakak Batu Buddha sana. Mendengar setia tu sampai habis nanti dia bilang. Tenggol 2 tahun. Buatnya Mak Inam juga, Mak. Buatnya apa ya dia? Buatnya susah nak nyebut. Mas Muradi, buat di Aida juga semoga sehat selalu, keluarga kami semua. Amin. Terima kasih Bang Adi, ditunggu lagu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, buat makan malai Bang Adi lupa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Aida ya. Lagunya nanti kita putarkan Kisah dan Toladan untuk Mang Aida ya. Di belakangnya Mang Aida ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, Bang Udin.
3: Ayo, selamat malam. Yang diminta Kak Serina itu memang dari Cerdas Tagalog, Demersis memang.
0: Demersis kan?
3: Pernah bahkan lagu itu di keyboard itu.
0: Oh, iya.
3: Oh, Bunga Mawar. Ya, kalau penyanyinya Rinto Harap ada juga, Cerdas Tagalog ada. Demersis memang.
0: Itu sama dengannya yang apa namanya Said Muhtar Husin tuh?
3: Ah, Said Muhtar Husin aku tak pernah dengar.
0: Tak pernah dengar.
3: Lain. Oh. Tapi kalau ini memang nostalgia pop Demersis, The Group Demersis itu.
0: Hmm.
3: Sama dengan Deloy juga tahun-tahunnya kan. Kalau gitu Abang Udin boleh minta lagu dari Deloy ya?
0: Dari siapa?
3: Dari apa? Grup Deloitte.
0: Itu tulisannya
3: Deloitte. Grup tahun 60-an juga tuh. Penyanyinya Samsuar Hasim tuh, penyanyi enak-enak itu.
0: Lagunya ya, apa namanya, judul lagunya apa tuh?
3: Lagunya lagu nasib.
0: Lagu nasib.
3: Iya. Tak ada nasib semalam di Malaysia boleh juga. Itu lagunya enak-enak itu.
0: Deloitte ni tak ada.
3: Lagunya apa yang ada?
0: Tak ada satu pun.
3: Tak jumpa. Tak jumpa.
0: De. Dari D kita cari dulu Deloitte. Yeah. Oh, ada satu keluhan dan rintihan.
3: Ah, ya itu banyak lagunya tuh. Lagu itu pun jadi. Itu cuma yang ada ya.
0: Cuma ini yang ada.
3: Oh, lagu keluhan dan rintihan yang ada ya.
0: Deloitte.
3: Ya Deloitte kan?
0: Iya, betul.
3: Deloitte lah, tak apa-apa. Sebenarnya lagunya banyak yang enak-enak kan?
0: Itulah, cuma satu nih.
3: Enak-enak lagu Deloitte itu sama juga dengan Demersis itu. Lagu keluhan dan rintihan itu sudah lama tak jumpa.
0: Ewa.
3: Rindu hati padamu. Duhai kasihku, duhai sayangku, cintaku hanya padamu. Lagu-lagu itu dah banyak bang bahkan di apa acara keyboard yang pesta. Lagu-lagu itu enak jadi.
0: Ya.
3: Kita coba pantun. Itulah keluhan dari impian aja lah ya.
0: Baik.
3: Si Kak Serina tadi Demersis ya dari Omongan Mawar. Yang enaknya dari pokoknya Cerdas Tagalog tu panjang lagunya itu. Ini ada pantun. Hendak pergi ke Bintan Buyu.
0: Iya.
3: Yeah. Senyum membeli namanya kerang. Setiap hari kita berburu dengan waktu. Nyatanya usia semakin berkurang.
0: Semakin berkurang.
3: Betul dah? Iya,
0: betul.
3: Bukan bertambah bukan ya?
0: Bukan.
3: Berkurang. Kita berburu dengan waktu. Jadi umur kita semakin berkurang. Karena begini kurangnya deh, hendak memetik di kacang panjang, dipetik di hari Kamis. Jangan disangka umur bertambah panjang, semakin hari mendekat ke finish. Betul tak?
0: Betul, betul.
3: Dah banyak orang masuk ke finish kan, tak kembali lagi kan. Enak tak enak, pasti ke situ kita ya dia.
0: Iya.
3: Mau tak mau.
0: Oh, tak mau.
3: Enak. Kita harus ke finish.
0: kalau sudah harga waktunya.
3: Diselimut ikan putih itu. Itu pandel agama dulu. Endak pergi ke desa tua payah.
0: Iya. Yeah.
3: Nantinya pergi ke Tanjung Uban. Mm-hmm. Dunia yang indah penuh dengan pesona. Mm-hmm. Jangan terlena dengan bujukan setan. Mm-hmm. Nah, dunia ini penuh pesona ya.
0: Iya.
3: Yeah. Jangan terbujuk dari bujukan setan.
0: Jangan.
3: Itu sebagai nekat lah kita ya. Iman dan takwa juga yang kita jaga itu ya. Mm-hmm.
0: Betul, betul.
3: Dan takwa juga yang harus kita anu ya. Mm-hmm. Ini berupa teka-teki nih di.
0: Iya.
3: Tapi gampang jawabnya di. Siapa nak berpantun nanti enak lah jawabnya. Mm-hmm.
0: Boleh.
3: Tanam bunga barang serumpun. Nah, ini serumpun. Tanam bunga barang serumpun. Mm-hmm. Ditanam oleh si anak darah. Membersihkan pakaian boleh dengan sabun. Membersihkan hati dengan apa pula.
0: Mm-hmm. Membersihkan pakaian itu boleh itu dengan sabun itu. Ya.
3: Iya, membersihkan pakaian boleh dengan sabun. Membersihkan hati dengan apa pula.
0: Mm-hmm. Ya, nanti.
3: Panas aja juga bisa.
0: Nanti kan tunggu yang lain.
3: Padahal gampang malah. Cuman paling pantun ya.
0: Baik, boleh juga dijawab ya. Coba lah. Tanam bunga barang serumpun ditanam oleh si anak dara. Membersihkan pakaian boleh dengan sabun, membersihkan hati dengan zikir kepada Yang Maha Kuasa.
3: Zikir dengan Maha Kuasa ya.
0: Boleh.
3: Atau dengan iman dan takwa.
0: Jadi dengan iman dan takwa.
3: Cuma kata-katanya cicap Cabang Udin tadi lah ya. Kata-kata lain lah ya.
0: Ngikut.
3: Boleh aja. Kita lagi belajar sama-sama belajar ya dah. Ditanam padi di tanah ladang. Ditanam oleh Pak Leman. Kata kita jangan ragu atau bimbang. Tuhan Yang Maha Kuasa sayang pada orang yang beriman. ini terakhir pantunnya dia.
0: Iya.
3: Banyak orang bertanam serai. Ditanam di pinggir halaman. Urusan dunia tak pernah selesai. Berakhirnya bila kita kematian. Cepat itu ya. Mm-hmm. Dunia ini ada aja yang ini rasa ada nunggu tak pernah selesai di. Selesainya bila kematian dah di apa dah selimutkan putih baru selesai ya. Okay lah, ditunggu aja dia karena pantun abang banyak apa segala macam. Jadi salam satu untuk semua aja lah ya.
0: Iyalah baik.
3: Karena dengan ucapan salam sehat bahagia dan tak lepas salam mesra ya.
0: Baik. Nah,
3: ditunggu lagunya Keluhan dan Mimpihan ya. Okay lah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin ya. Sudah pun bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu malam hari ini. Baik, kita beralih ke telepon sebelahnya. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo. Bang Adi, nak bala pantun Bang Ali golek-golek tadi eh?
0: Bolehnya.
4: Dia katakan nyang tahulah kata dia kan apa yang satu aja kata dia tadi kan. Macam ini bunyi dia Bang Adi. Dengar Bang Ali.
0: Macam mana?
4: Adik beradik naik sampan kolek Bang Adi eh?
0: Ya, saya.
4: Sampan melaju ke laut berakit Bang Adi eh?
0: Ya.
4: Nah, kalau Bang Adi nak tahu, kata Bang Ali, apa satu aja apanya yang tak sehat Bang Adi eh?
0: Apanya yang tak sehat?
4: Dia tak lain tak bukan ialah isi dompet Bang Adi.
0: Isi dompet rupanya.
4: Bang Adi pun isi dompet dia pun tak sehat juga kalau dah bulan-bulan dah bulan-bulan gini kan Bang Adi kan dah akhir bulan kan.
0: Rupanya perkara tanggal. Tanggal tua.
4: Dia memang macam tu, Bang Adi kata dia. Satu aja yang lain semuanya sehat kata
0: semuanya
4: dia.
0: Semuanya sehat.
4: Isi dompet dia tak pernah sehat, Bang Adi.
0: Aduh.
4: Mudah-mudahan Bang Adi lagi dengar lah eh. Apa kata Bang Udin tadi? Dengan kematian menyelesaikan masalah. Jangan salah Bang Udin. Justru kita dah tak ada, kita dah meninggal nanti. Semua masalah akan diselesaikan di sana kan Bang Adi kan? Mana boleh selesai masalah? Urusan dunia dah selesai. Urusan akhirat lebih lagi berat Bang Adi ya?
0: Itulah.
4: Iyalah. Yalah kita aja maaf aja kita berpantun Bang Adi ya?
0: Iyalah Nyang.
4: Tadi ada Bang Ali dengan Bang Udin ya?
0: Iya.
4: Makasih Bang Adi.
0: Sama-sama Nyang.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat
0: tetap
4: Bang Adi.
0: Semangat Nyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat. Sebelum kita putarkan lagu ya, saya bacakan juga adanya WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Bang Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bang Adi dari Nabil di Sulawesi Tengah ya. Salam kenal juga untuk Bang Nabil ya, dari saya, dari Adi di Perempat R di Tanjung Pinang. Mantap ya, dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tengah mendengarkan Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Lagunya dari Arif, Haruskah Aku Mati ya. Salamnya untuk Nyang Ucu. Tadi titip salam untuk Nyang Ucu rupanya. Baru terbaca ya. Baik, terima kasih untuk Bang Nabil di Sulawesi Tengah. Nanti kita putarkan lagunya ya. Haruskah Ku Mati. Kita naikkan dulu lagunya. Oke, baik. Kemudian WhatsApp berikutnya dari... Ini dari Bang Maun ya. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam. Belum bisa masuk Adi, jaringan susah. Wah itulah. Adi minta lagu Zapin Usik Mengusik. Kita cari dulu lagunya. Zapin Usik Mengusik. Ada ke? Ada. Kita naikkan. Oke baik. Salam-salamnya untuk Kak Sarina, terima kasih hadiahnya, salam untuk semuanya aja. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Maun ya. Baik, sudah terperempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan satu persatu lagu yang sudah di request ya. Kita dengarkan lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam senganger berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah kesumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
4: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
3: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
4: Ah, habis tu?
3: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
4: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
3: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
4: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
3: Eh,
4: menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
3: kalau tak kenapa?
4: Kena tombak lah.
3: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira, karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet, bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya, begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan. Gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan. Kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan. Jutaan hektar jadi jerebu, abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru.

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda.

sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas.

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang tanpa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adik ni macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai,
5: Rio. Sudah bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, saking, apa nih? Kaleng sardin?
2: Merasen kau. Apa nih? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Indam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

dari Pro 4, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar Pro 4 dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema ceramah kita pada pagi hari ini yaitu adab mengelola stres dalam Islam. Para pendengar Pro 4 dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kesehatan, yang sering terbayang di benak kita adalah kesehatan fisik. Kita rajin memeriksa tekanan darah, kita menjaga pola makan, kita berolahraga agar badan tetap bugar. Ini semua tentu sangat baik dan patut kita lanjutkan. Namun, ada satu aspek kesehatan yang seringkali kita abaikan, bahkan terkadang kita anggap tabu untuk bicarakan, yaitu kesehatan mental dan kesehatan jiwa kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh, dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, hari ini saya mengajak para pendengar Pro 4 sekalian untuk membicarakan topik ini itu secara terbuka tentang bagaimana kita menjaga kesehatan pikiran dan hati kita, serta bagaimana adab dan tuntunan Islam mengajarkan kita untuk mengelola stres, kecemasan, dan tekanan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Para pendengar Pro 4, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa sih kesehatan mental itu penting dibicarakan? Jadi di usia kita yang sudah matang ini, tentu beban hidup yang kita pikul itu semakin banyak. Ada yang memikirkan biaya pendidikan anak, ada yang memikirkan pekerjaan yang tidak menentu, ada yang memikirkan kesehatan orang tua yang mulai menua, dan ada pula yang memikirkan masa depan setelah pensiun nanti. Nah, semua beban ini itu jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan tekanan batin, kecemasan yang berlebihan, bahkan bisa membuat kita sulit tidur, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Dan sayangnya di masyarakat kita itu membicarakan tentang tekanan batin atau stres itu masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang mengaku stres atau cemas berarti kurang kuat imannya atau kurang bersyukur. Padahal, sesungguhnya mengakui bahwa kita sedang lelah secara batin itu bukanlah tanda kelemahan iman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah merasakan kesedihan yang mendalam, sebagaimana yang kita kenal dengan tahun kesedihan, ketika beliau kehilangan dua orang yang paling beliau cintai dalam waktu berdekatan. Ini itu menunjukkan kepada kita bahwa merasa sedih, cemas, atau tertekan adalah bagian dari fitrah manusia. Dan yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Poin yang kedua adalah adab Islam dalam menghadapi stres dan kecemasan. Nah, para pendengar Pro 4 rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sesungguhnya telah memberikan tuntunan yang sangat lengkap tentang bagaimana cara mengelola tekanan batin ini. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika pikiran kita itu dipenuhi kekhawatiran, cobalah luangkan waktu sejenak untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran atau sekedar duduk tenang sambil mengucap istighfar. Nah, kegiatan sederhana ini terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan dan menenangkan detak jantung yang berdebar karena gelisah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat dengan khusyuk, terutama sholat di waktu-waktu sunnah seperti tahajud. Nah, sholat itu bukan hanya kewajiban ritual semata, tetapi juga sarana untuk kita mencurahkan segala keluh kesah kepada Allah. Ketika kita sujud, ketika kita berdoa dalam kesendirian di sepertiga malam terakhir, dan disitulah kita bisa melepaskan beban yang selama ini kita pendam sendirian. Yang ketiga adalah bersabar, namun tidak pasif. Nah, sabar dalam Islam itu bukan berarti diam dan pasrah tanpa usaha. Sabar adalah menerima kenyataan dengan lapang dada sambil tetap berikhtiar mencari solusi. Termasuk dalam hal ini, jika kita merasa tekanan batin yang kita alami itu sudah terlalu berat, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan. Baik itu bercerita kepada keluarga, sahabat yang dipercaya, ustadz maupun berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog. Nah, mencari bantuan itu bukanlah aib, justru itu adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan dalam agama kita. Poin yang ketiga adalah menjaga silaturahmi sebagai obat kesepian. Para pendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebab utama tekanan batin di zaman sekarang itu adalah rasa kesepian. Meskipun kita hidup dikelilingi banyak orang dan terhubung dengan berbagai platform media sosial, banyak dari kita yang secara fisik itu dekat dengan tetangga dan saudara, namun secara batin itu merasa begitu jauh dari dan sendirian. Nah, Islam itu sangat menganjurkan kita untuk menjaga silaturahim, bukan sekedar sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Ketika kita duduk bersama keluarga, berbincang dengan tetangga, atau menghadiri majelis taklim bersama saudara seiman, disitulah kita mendapatkan dukungan emosional yang sangat kita butuhkan. Para pendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cobalah mulai sekarang untuk lebih sering bertegur sapa dengan tetangga, mengunjungi sanak saudara, atau sekedar menelpon orang tua yang sudah lama tidak kita hubungi. Kegiatan sederhana ini bisa menjadi obat yang sangat mujarab bagi kesehatan mental kita. Poin yang keempat adalah kiat praktis menjaga ketenangan pikiran sehari-hari. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mengakhiri tema ceramah pada pagi hari ini, izinkan saya itu berbagi berapa kiat praktis yang bisa saudara perempat untuk terapkan dalam keseharian. Yang pertama adalah kelola waktu istirahat dengan baik. Tidur yang cukup itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan emosi kita. Jangan sampai kesibukan pekerjaan itu membuat kita mengorbankan waktu tidur yang seharusnya menjadi hak tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat. Dan yang kedua adalah batasi konsumsi berita atau informasi yang berlebihan, terutama yang bersifat negatif atau yang memicu kecemasan. Di era digital saat ini, itu kita begitu mudah terpapar berbagai informasi setiap detik. Dan jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini itu bisa menambah beban pikiran kita. Dan yang ketiga adalah luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menenangkan. Contohnya, seperti berjalan-jalan menikmati alam, atau memancing di tepi laut, berkebun, atau sekedar duduk santai menikmati secangkir teh sambil merenung. Dan bagi kita yang tinggal di Kepulauan Riau ini, itu sangat beruntung dikelilingi oleh keindahan alam dan laut yang bisa menjadi sarana menenangkan pikiran. Dan yang keempat adalah jangan ragu untuk berbagi cerita. Karena terkadang hanya dengan menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang yang tepat, beban yang kita pikul itu terasa jauh lebih ringan. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan adab mengelola stres menurut tuntunan Islam. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama itu dapat membuka wawasan kita bahwa menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dan mari kita mulai membiasakan diri kita untuk lebih terbuka membicarakan perasaan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah di setiap kondisi, dan lebih peduli terhadap kondisi batin orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena bisa jadi di antara saudara, tetangga, atau bahkan anggota keluarga kita, itu ada yang sedang berjuang menahan beban batin sendirian, dan mereka itu hanya membutuhkan sedikit perhatian dan kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa sehat, lahir, dan batin. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun malid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri, sehingga nilai kepedulian sosial perlahan mulai berkurang. Padahal kepedulian terhadap sesama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar menjadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Perubahan pola hidup ini akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat semakin menurun. Banyak orang kini sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Kerajinan merajut ini merupakan salah satu keterampilan tangan yang sudah dikenal sejak lama dan hingga kini tetap diminati. Dengan menggunakan benang dan jarum merajut, seseorang dapat menciptakan beragam karya seperti tas, syal, baju, taplak meja hingga pernak-pernik hiasan yang bernilai seni tinggi. Merajut tidak hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi juga menyimpan nilai estetika, kesabaran, serta kreativitas. Setiap helai benang yang dirangkai menjadi pola tertentu membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan rasa seni yang mendalam. Tidak heran hasil rajutan sering dianggap memiliki nilai personal karena dibuat dengan penuh ketekunan dan sentuhan hati. Di era modern saat ini, kerajinan merajut kembali populer, terutama di kalangan generasi muda. Banyak komunitas merajut bermunculan, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, kembali kita bersua untuk pagi hari ini. Bagaimana kabarnya saudara perompak hari ini? Sehat ke atau mungkin tak sehat ke? Semoga apapun keadaannya tidak membuat kita lupa untuk bersyukur ya. Insyaallah ya, karena pagi ini masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat untuk kita bernafas, masih bisa menikmati anggota tubuh kita yang masih berfungsi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga semua itu bisa memberikan kita semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan tentunya kita bisa setiap hari merawat harapan kita. Siapa yang tak punya harapan? Tak mungkin tak punya harapan ya. Harapan yang terbaiklah setiap waktunya. Karena harapan ini adalah kekuatan, saudara perempuan. Kekuatan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di tengah berbagai tantangan yang luar biasa, misalnya ketidakpastian lah ya kan, terus ada perubahan yang terus terjadi dalam hidup kita, merawat harapan ini menjadi kunci agar seseorang tetap mampu melangkah dengan keyakinan juga semangat. Pagi-pagi harus semangat ya. Letoy, tidur lagi. Saudara perempat, merawat harapan ini berarti kita menjaga keyakinan bahwa setiap waktu, bahkan hari ini atau mungkin hari esok, ini selalu memiliki peluang yang lebih baik, saudara perempat ya. Jadi harapan tidak selalu tentang mimpi besar nih, saudara perempat, tapi juga tentang keberanian kita untuk percaya bahwa setiap usaha, sekecil apapun itu, pasti punya makna. Nah, dengan harapan, kita tidak mudah menyerah saat menghadapi satu tantangan atau bahkan kegagalan sekalipun. Nah, saudara perempuan, harapan yang terjaga ini dapat membantu kita untuk meningkatkan ketahanan mental. Mental sehat, jiwa sehat, ya, badan pun sehat. Jadi individu yang memiliki harapan ini cenderung lebih tenang dalam menghadapi tekanan, mampu berpikir jernih, dan tak larut dengan rasa putus asa, rasa nak menyerah. Jadi harapan ini, saudara perempuan, menjadi penopang emosi kita di saat kondisi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan harapannya harapan yang terbaik di setiap waktu. Insyaallah.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak

sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Jambore FM, suara budaya Nusantara. Sudah pernah jumpa orang yang narsistik gak, saudara ya? Mungkin sering lah ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang nih. Nah, seseorang mungkin pernah berinteraksi dengan orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ya kan? Sulit menerima kritik, atau cenderung merasa dirinya itu lebih unggul dari orang lain. Kemain belaga, ya gak ya? Nah, perilaku seperti ini sudah berempat dapat memiliki banyak penyebab. Nah, pada sebagian orang, sifat tersebut hanya muncul sebagai ciri kepribadian. Sementara pada sebagian kecil lainnya itu dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang dikenal dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD, yang hanya dapat didiagnosis oleh tenaga profesional. Nah, penting juga sudah perempat untuk tidak sembarangan melabeli seorang itu dengan NPD hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi di media sosial saja. Nah, diagnosis gangguan kepribadian ini memerlukan penilaian menyeluruh ya oleh psikolog ataupun psikiater. Karena itu lebih tepat untuk membahas cara menghadapi perilaku narsistik daripada langsung menghakimi seseorang itu memiliki gangguan tertentu ya. Saat berinteraksi dengan orang yang menunjukkan kecenderungan narsistik nih, saudara perempat, menjaga batasan ini jadi hal yang sangat penting. Tetapkan batasan yang jelas mengenai hal-hal yang dapat diterima dan yang tak dapat diterima. Sampaikan pendapat secara tenang dan tegas tanpa harus terlibat dalam keadaan perdebatan yang hanya menguras emosi, ya kan? Nah, selain itu juga hindari terpancing oleh provokasi atau kebutuhan mereka untuk selalu menang dalam setiap percakapan, ya kan? Jadi tidak semua perbedaan itu juga harus dimenangkan. Nah, dalam banyak situasi, menjaga ketenangan dan fokus pada penyelesaian masalah jauh lebih bermanfaat dibandingkan memperpanjang konflik.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi juga pesan kehidupan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas.

101,3 MHz Penumbar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, hingga dinamika sosial ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, adaptif ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi maupun lingkungan yang terus berubah tanpa kehilangan tujuan utama. Nah, sikap ini sedara perempat bukan berarti mudah menyerah pada keadaan ya kan, tapi mampu menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam dunia kerja, individu yang adaptif cenderung lebih cepat mempelajari keterampilan baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak. Nah, kemampuan ini juga jadi salah satu modal penting ya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau bagi pelaku usaha nih, sikap adaptif juga jadi faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis. Misal UMKM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan pemasaran digital, ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sekaligus juga memperluas pasar. Nah, adaptif ini juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima perubahan dengan pikiran terbuka, terus belajar, serta tidak takut mencoba hal-hal baru, ini dapat membantu seseorang tuh menemukan solusi ketika menghadapi tantangan maupun peluang yang belum pernah ditemui sebelumnya.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, berbuat baik merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang mampu memberikan dampak besar, baik bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Kebaikan itu tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Senyuman yang tulus, ya, membantu seseorang yang membutuhkan, menghargai pendapat orang lain, atau juga sekedar mengucapkan kata-kata yang menenangkan juga merupakan bentuk kebaikan yang sangat berarti. Dalam kehidupan kita, tidak semua kebaikan itu akan langsung mendapat balasan ataupun penghargaan. Bahkan ada kalanya niat baik disalahpahami atau tak dianggap. Namun hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan kita ya untuk berhenti berbuat baik, ya kan? Karena nilai sebuah kebaikan itu terletak pada ketulusan hati, bukan pada seberapa banyak pujian yang diterima. Nah, berbuat baik juga membawa manfaat bagi pelaku. Berbagai penelitian menunjukkan bahawa tindakan menolong orang lain tu dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, memperkuat hubungan sosial juga, serta menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Nah, ketika seseorang terbiasa berbuat baik, ia juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling peduli. Nah, tak kalah penting nih saudara perempuan, sebaiknya tidak menunda kesempatan untuk berbuat baik. Setiap hari selalu ada peluang untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik melalui tenaga, waktu, ilmu maupun perhatian. Tidak ada kebaikan yang terlalu kecil apabila dilakukan dengan tulus.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, bahasa ini bukan hanya alat komunikasi tetapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Cara seseorang berbicara mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tetapi bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan penuh pertimbangan. Dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah arus perubahan yang semakin cepat, merawat kemampuan diri menjadi kebutuhan penting bagi setiap individu. Kemampuan atau skill ini bukan hanya modal untuk bekerja, tetapi juga fondasi untuk beradaptasi, mengambil keputusan dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karena itu, merawat dan mengembangkan kemampuan diri menjadi langkah strategis agar seseorang terdapat tumbuh secara berkelanjutan. Merawat kemampuan diri berarti juga menjaga, memperbarui dan meningkatkan berbagai keterampilan yang dimiliki, baik keterampilan teknis, sosial maupun emosional. Para pakar menyebutkan proses ini sebagai bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Tanpa perawatan, kemampuan diri dapat menurun, tidak relevan atau tertinggal oleh perkembangan zaman yang dinamis. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.